0: Harian, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif. Negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
4: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
2: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapolete melaporkan.
5: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk GSP Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
6: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategis. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir, ya 10 Juli sudah diberangkatkan, dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
7: Namanya Kri Gajah Mada, Pak?
6: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Ya.
8: Anggaran perbaikan berapa?
6: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Yang penting kita siap mengawal.
5: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
9: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
10: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
9: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
10: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
11: Mengolah oli bekas menjadi
12: 1.1
11: itu kita bilangnya CDO.
12: Berapa banyak?
11: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
10: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang.

0: berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
1: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU kedokteran hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
0: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
2: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
0: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
6: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
7: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap

0: menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
1: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulai, akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing, itu setiap saat kami seluruh koordinat akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
2: Jemaah yang belum layak terbang pulangkan, tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
0: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini. Karena kalau tidak, semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya, pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan 5 silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita update informasi terkait cuaca pada hari ini Minggu 21 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG.
0: Info cuaca.
2: Ya baik pendengar, saat ini kami sudah bersama dengan perakirawan BMKG yang bertugas untuk hari ini, ada Angga Dirta yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga. Halo, assalamualaikum Bang Angga, selamat pagi. Bang Angga, apa bisa mendengarkan kami Bang? Iya baik pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sedikit ada gangguan untuk info cuaca hari ini. Kami akan kembali setelah jeda berikut.
0: Info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Info Cuaca.
1: Ya baik pendengar, kembali kita mencoba terhubung bersama prakirawan BMKG yang berdinas hari ini, ada Bang Angga Tirta di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Angga.
2: Halo, selamat pagi Bang.
1: Oke, berarti ya kali ini lebih jelas ya. Tadi ada gangguan berarti tadi Bang. Gimana kabarnya pagi ini Bang Angga?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, Bang Angga, ada informasi apa yang bisa dibagi untuk pagi hari ini terkait cuaca di Provinsi Aceh Bang?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana pun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca khususnya hari ini bertepatan dengan hari Minggu 21 Juni 2026. Secara umum hari ini kondisi cuaca cukup baik. Pada pagi hari kami perakirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga sama, kami pantau untuk wilayah Aceh hari ini secara umum dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan namun hanya hujan ringan untuk wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Kemudian menuju sore hari kami pantau terjadi perluasan potensi hujan sehingga untuk wilayah-wilayah seperti Aceh Utara, Lok Semawe, kemudian Aceh Timur, kemudian juga wilayah Aceh Tengah, Bandar Meriah, Gelo, Sulawesi Tenggara kami pantau terjadi hujan. Intensitasnya ringan hingga sedang untuk wilayah tersebut. Sementara untuk wilayah lainnya kami pantau masih cukup baik dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari kami pantau hari ini potensi cenderung nihil, artinya masih belum terdapat potensi hujan khususnya untuk wilayah Provinsi Aceh. Artinya memang jika dibandingkan dengan kemarin, hari ini kita akan potensi hujan hari ini cenderung berkurang dibanding kemarin dan hari ini akan cukup baik. Angin sendiri hari ini dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan juga masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi cukup baik dan normal. Karena biasanya angin ini berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya lintasan penyeberangan Banjai Sabang. Hari ini kami pantau dalam kondisi cukup baik, yaitu gelombangnya berkisar tenang hingga sedang, yaitu 0,5 sampai 1,25, di mana dalam kategori ini untuk aktivitas penyeberangan maupun pelayaran masih cukup baik. Sementara lintas barat sendiri, baik dari Calang Sinabang, Melabu Sinabang, ataupun Labuan Sinabang juga kami pantau gelombangnya sama, dalam kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,5 sampai 2,5, artinya sedikit lebih tinggi daripada Banjai Sabang. Namun dalam kategori ini juga masih cukup aman untuk aktivitas pelayaran. Dapat kami informasikan warning gelombang tinggi khususnya karena memang perairan Samudra Hindia Barat Aceh, yaitu dan juga perairan Barat Aceh kami pantau hari ini gelombangnya masih cukup tinggi, maksimum bisa mencapai lebih dari 2,5 meter. Maka kami himbau kepada nelayan khususnya untuk lebih waspada dan berhati-hati karena biasanya perairan Barat Aceh ini terdapat aktivitas nelayan. Sementara untuk spot sendiri kami pantau hari ini masih nihil. Dan juga kemarin masih nihil karena memang potensi hujan masih akan cukup tinggi dan masih terdapat potensi hujan. Sementara hotspot sendiri kami perkirakan mulai timbul lagi pada esok hari karena memang pada esok hari potensi hujan cenderung berkurang dan kita kembali dalam kondisi musim panas, begitu Bang.
1: Baik, mungkin terakhir himbauan Bang Angga untuk pendengar dan juga masyarakat di Provinsi Aceh pada pagi hari ini Bang.
2: Baik, khususnya kepada masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, kami himbau karena memang hari ini pada sore hingga malam hari masih terdapat potensi hujan untuk beberapa titik, khususnya untuk wilayah pesisir utara maupun wilayah tengah, sehingga pada masyarakat yang akan beraktivitas kami himbau untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati. Kemudian juga jika terjadi hujan dengan durasi cukup lama, khususnya pada sore hingga malam hari, kami waspadakan, kami himbau untuk lebih waspada terhadap sekitar karena biasanya hujan dapat berdampak terhadap potensi longsor ataupun potensi banjir. Kemudian juga masyarakat yang berkendara kami himbau untuk lebih waspada karena biasanya hujan akan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang serta berdampak terhadap jalanan menjadi licin. Informasi terkait cuaca secara update dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.id ataupun di sosial media kami di info BMKG Aceh. Demikian Bang.
1: Baik, terima kasih atas informasinya di pagi ini Bang Angga Dirta selaku prakirawan BMKG yang berdinas pada saat ini. Terima kasih atas update informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian informasi cuaca ya yang sudah Anda dengarkan dari prakirawan BMKG dan kami akan kembali setelah jeda berikut.
0: Info cuaca. kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi, kami ucapkan kembali mungkin untuk Anda yang saat ini baru saja keluar ya dari sarang, dari rumah. Iya, mungkin baru saja ini melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda dan saat ini mungkin sedang berolahraga di Blempadang ya. Kami juga selamat pagi dan matahari bersinar cerah untuk pagi hari ini. Semoga juga ini menjadi momen yang sangat baik ya untuk Anda yang mungkin mau sekedar olahraga rekreasi ataupun juga olahraga berat ya di lapangan Blempadang. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda semua di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Bayangkan sebuah stadion yang penuh sorak-sorai. Tetapi di luar stadion, sebuah negara sedang dipenuhi ketegangan politik dan ketakutan. Ya, tahun 1978, Piala Dunia digelar di Argentina. Saat itu, Argentina berada di bawah pemerintahan militer. Dunia sepak bola datang ke Buenos Aires, sementara dunia internasional juga menyorot situasi politik yang sedang terjadi di negara itu. Namun di tengah semua kontroversi, Argentina ingin menunjukkan satu hal, mereka siap menjadi juara dunia. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan turnamen ini menghadirkan suasana Amerika Selatan yang benar-benar panas. Stadion penuh, suara drum bergema, dan tekanan terhadap tim lawan juga terasa sangat luar biasa. Dari Afrika, Tunisia mencetak sejarah penting pada tahun 1978. Mereka menjadi negara Afrika pertama yang memenangkan pertandingan di Piala Dunia setelah mengalahkan Meksiko 3-1. Kemenangan itu membuat dunia mulai melihat bahwa sepak bola Afrika tidak bisa lagi diremehkan. Sementara dari Asia, Iran tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia dan berhasil menahan imbang Skotlandia. Namun sorotan utama tetap menuju pada tuan rumah Argentina. Tim ini waktu itu dipimpin oleh Daniel Passarella, kapten tangguh di lini belakang. Ada juga Mario Kempes, striker berambut panjang yang kemudian menjadi bintang besar turnamen ini. Argentina memulai perjalanan dengan tekanan besar karena mereka sempat kalah dari Italia di fase grup, membuat jalan mereka menuju juara semakin berat. Dan kemudian datang pertandingan yang sampai hari ini masih penuh perdebatan. Argentina waktu itu harus menang minimal 4 gol melawan Peru agar bisa lolos ke final mengungguli Brazil. Hingga kini tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pertandingan itu. Yang pasti, Argentina menang 6-0. Sampai sekarang pertandingan itu masih sering dibahas dan dipertanyakan banyak orang. Namun Argentina tetap melaju ke final di Stadion Monumental, kota Buenos Aires, mereka menghadapi Belanda. Ya, Belanda kembali mencapai final tanpa Johan Cruyff yang memilih tidak tampil di turnamen kali ini. Final berlangsung menegangkan. Belanda hampir menang di menit akhir ketika tendangan mereka membentur tiang gawang Argentina. Pertandingan pun berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan di momen itulah Mario Kempes muncul sebagai pahlawan. Argentina menang 3-1 dan akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam itu jutaan rakyat Argentina turun ke jalan. Dan di tengah gemuruh stadion, suara tangis, pelukan, dan kibaran bendera biru putih, dunia melihat bagaimana sepak bola bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar permainan.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Baik pendengar, kembali kami hantarkan informasi untuk Anda ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, perawatan kulit sehat masih kerap diwarnai berbagai informasi yang belum tentu benar. Mulai dari anggapan bahwa kulit berminyak tidak membutuhkan pelembab hingga penggunaan produk perawatan yang berlebihan agar hasilnya cepat terlihat. Dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika, Dr. Zulfan SPDVE, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi kulit masing-masing sebelum menentukan jenis perawatan yang digunakan, dan hal tersebut disampaikan pada saat program Pro 4 ya, yaitu Asokaya pada Sabtu 6 Juni 2026. Menurut Dr. Zulfan, salah satu mitos yang sering dipercaya adalah kulit berminyak tidak perlu menggunakan pelembab. Padahal kulit berminyak tetap membutuhkan hidrasi agar fungsi pelindung kulit itu tetap terjaga. Mitos lainnya adalah penggunaan produk perawatan kulit dalam jumlah banyak dapat mempercepat hasil. Faktanya, penggunaan produk yang berlebihan justru berisiko menyebabkan iritasi, kemerahan hingga munculnya jerawat. Ia menambahkan, perawatan kulit sehat tidak harus menggunakan banyak produk, Rutinitas dasar yang penting dilakukan antara lain membersihkan wajah secara tepat, menggunakan pelembab, dan juga memakai tabir surya pada pagi dan siang hari. Kami ulangi pendengar, jangan lupa nih membersihkan wajah secara tepat ya, berarti titik-titiknya itu juga harus diperhatikan.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: 7,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, pada Sabtu 20 Juni 2026 mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2026 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni, budaya, dan ekonomi kreatif lainnya melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring. Meski mengusung skema kolektif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tetap menjalankan peran strategis sebagai lead sektor penyelenggaraan. Aceh Culinary Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 dengan tetap mempertahankan identitas utamanya melalui pavilion kuliner yang menempati anjungan kabupaten kota di Taman Ratu Safiatuddin, Kota Banda Aceh.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin.

0: Disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tim dosen dari Universitas Tuku Umar Utu Melabuh Aceh Barat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di komunitas Majelis Taklim Ibu-Ibu Turun Junte, Desa Rema, Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan mengusung tema literasi lingkungan berbasis bahasa dan nilai keagamaan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program tersebut merupakan implementasi model literasi lingkungan berbasis bahasa dan nilai keagamaan atau Libang Keluarga yang dirancang untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Jusnaini Hasni, MED, menjelaskan berbagai persoalan lingkungan seperti sampah, pencemaran air, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Karena itu, upaya pelestarian lingkungan perlu diperkuat melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bahasa dan nilai-nilai agama. Selain itu pendengar, menurut Jusnaini, komunitas Majelis Taklim dipilih sebagai mitra karena memiliki posisi strategis dalam keluarga dan masyarakat. Para ibu tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi pendidik utama bagi anak-anak serta pembentuk nilai dan kebiasaan dalam lingkungan keluarga.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.
3: Di era transformasi digital yang semakin pesat, perkembangan teknologi tidak hanya dituntut untuk inovatif, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Pendekatan yang berpusat pada manusia atau human-centered serta inklusivitas menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi mampu menjawab tantangan sosial dan kebutuhan masa depan. Menjawab dinamika tersebut, School of Computer Science, BINUS University, secara resmi membuka the 11th International Conference on Computer Science and Computational Intelligence atau ICC-SCI 2026 yang diselenggarakan pada 18 hingga 19 Juni 2026 di BINUS at Medan Kampus. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan 45 tahun BINUS University sekaligus menjadi wujud kontribusi BINUS dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global. Sebagai forum internasional tahunan, ICC-SCI mempertemukan para peneliti, akademisi, engineer, dan praktisi teknologi dari berbagai negara untuk berbagi pengetahuan, mempresentasikan hasil riset, serta mendiskusikan perkembangan terkini dalam bidang computer science, computational intelligence, dan information technology. Tahun ini, pembukaan ICC-SCI mengusung tema Fostering Human-Centered and Inclusive Innovation for a Digitally Empowered Society yang menekankan pentingnya inovasi teknologi yang tidak hanya canggih tetapi juga berorientasi pada kebutuhan manusia dan juga inklusivitas.

0: bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dinampingi para penasehat hukum tersangka menggelar rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan terhadap batita yang terjadi di Baby Planner Daycare kawasan Lambugop, Kota Banda Aceh, Jumat 19 Juni 2026. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sebanyak 62 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang diduga terjadi terhadap korban. Rekonstruksi dilakukan dengan menghadirkan tersangka dan juga penyidik, jaksa penuntut umum guna mencocokkan keterangan yang telah diperoleh selama proses penyidikan. Kegiatan ini berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian secara ketat untuk memastikan jalannya rekonstruksi berjalan aman dan ketat. Kapolresta Banda Aceh, Kombespol Andi Kirana melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Diza Fezuono menjelaskan bahwa rekonstruksi merupakan bagian penting dalam proses penyidikan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kronologi kejadian. Dari puluhan adegan yang diperagakan, penyidik mendalami setiap tindakan yang diduga dilakukan tersangka terhadap korban. Kompol Diza menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan secara profesional dan juga transparan. Hasil rekonstruksi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses hukum selanjutnya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar EGIK secara resmi membuka pendaftaran GERAK atau Generasi Aceh Kreatif Batch Pertama, sebuah program pengembangan talenta selama 12 minggu yang ditujukan bagi mahasiswa dan juga fresh graduate di Aceh. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri kreatif serta ekonomi digital yang terus berkembang. GERAK hadir sebagai ruang belajar berbasis proyek atau project-based learning yang memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh materi tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi karya dan publikasi yang terdampak. Maksud kami publikasi yang berdampak. Melalui pendekatan kolaboratif, peserta akan mengembangkan kemampuan riset, penulisan, desain visual, serta pengelolaan konten digital yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Pada batch 1, peserta dapat memilih salah satu dari 3 jalur pengembangan yang tersedia, yaitu data and research, content and storytelling, dan juga design and visual. Selama program berlangsung, peserta akan bekerja dalam tim lintas disiplin untuk menghasilkan output yang dipublikasikan melalui platform EGIK. Selain GERAK, EGIK juga mengintegrasikan rangkaian inisiatif strategis lainnya untuk memperkuat ekosistem digital di Aceh seperti HERO, sebuah program inkubasi dan kompetisi startup yang mematangkan ide bisnis inovatif, Mendadak Pitching, wadah dinamis bagi founder lokal untuk melatih kemampuan presentasi dan mendapatkan feedback instan, serta Aceh Hackathon, ajang kompetisi intensif bagi para developer dan kreator untuk membangun solusi digital nyata dalam waktu singkat. Pihak EGIK menyampaikan bahwa kehadiran program-program ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan lebih banyak ruang pengembangan talenta dan juga startup yang mudah diakses oleh anak muda Aceh. Selain mendapatkan pengalaman praktik langsung, peserta juga akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain portofolio yang terpublikasi, contribution profile resmi dari EGIK, akses kepada mentor dan jejaring alumni, serta peluang mengikuti proses rekrutmen paid internship pada startup dan mitra yang bekerja sama dengan EGIK. Program ini merupakan rangkaian dari program tahunan EGIK dan EGIK tidak memungut biaya pendaftaran maupun biaya partisipasi. Namun demikian, peserta diharapkan memiliki komitmen tinggi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga program selesai. Pendaftaran GERAK Batch 1 telah dibuka dan dapat diakses melalui situs resmi program di grek.egik.id. Sekali lagi, grek.egik.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, kebiasaan minum kopi atau ngopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat, mulai dari pekerja kantoran hingga anak muda. Namun, di tengah popularitasnya, muncul kekhawatiran di masyarakat. Apakah konsumsi kopi setiap hari dapat memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal adalah mitos. Faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar aman bagi organ penyaring darah tersebut. Kendati demikian, ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan juga volume konsumsi. Rincian fakta medis mengenai hubungan kopi dan juga kesehatan ginjal sebagai berikut kami sampaikan kepada Anda. Yang pertama, kopi hitam murni justru melindungi ginjal. Berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah yang moderat, yaitu 1 hingga 3 cangkir per hari, tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan risiko penyakit ginjal kronis. Yang kedua, bahaya nyata yaitu gula, creamer, dan juga nutri level merah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan juga lemak GGL menyusul lonjakan kasus gagal ginjal di usia muda. Kopi yang berbahaya bagi ginjal bukanlah kafeinnya, melainkan kopi kekinian yang tinggi gula, susu kental manis, susu sirup perisa, dan juga creamer. Konsumsi gula berlebih memicu diabetes, dan diabetes adalah penyebab utama atau faktor risiko nomor 1 terhadap kerusakan pembuluh darah halus pada ginjal. Yang ketiga, efek diuretik dan juga risiko dehidrasi. Kafein memiliki sifat diuretik, yaitu efek yang membuat tubuh lebih sering membuang air kecil. Jika kebiasaan minum kopi tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup, tubuh akan mengalami dehidrasi. Kondisi kurang cairan yang kronis inilah yang memaksa ginjal bekerja lebih keras dan memicu terbentuknya batu ginjal. Batas aman menurut pakar kesehatan adalah konsumsi kafein bagi orang dewasa adalah maksimal 400 mg per hari atau setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi hitam standar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan melakukan wawancara ya lewat telepon bersama Esti Wulansari selaku Kepala Sekolah Aceh Flexikul, dan kita akan membahas terkait kegiatan dari Aceh Flexikul yang dilakukan oleh Aceh Flexikul 2, yaitu pameran karya atau pakar dengan tema Beyond the Canvas, Celebrating Every Color, Every Story. Ya, dan mendengar saat ini kami sudah bersama dengan Bunda Esti ya, lewat sambungan telepon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda Esti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Amar.
0: Ya, apa kabar Bunda Esti di pagi hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi riuh kayaknya ya, lagi persiapan mau pembukaan pameran ya.
1: Pembukaannya sudah kemarin. Ini hari kedua sudah. Pameran.
0: Oh, hari kedua hari ini ya. Oke, baik.
1: Iya.
0: Baik, Bunda mungkin boleh diceritakan Bunda latar belakang dari penyelenggaraan pameran karya atau pakar, dan tahun ini juga mengambil tema Beyond the Canvas, Celebrating Every Color, Every Story.
1: Iya, baik Bang Amar. Terkait latar belakang pakar ya atau pameran karya tahun ini, sebenarnya itu berangkat dari kesadaran kita ya bahwa setiap anak tuh memiliki keunikan, memiliki potensi kreatif yang luar biasa sebetulnya. Namun seringkali nggak mendapat ruang nih untuk bisa mengekspresikan gitu kan. Itu sebab kami memilih tema Beyond the Canvas, Celebrating Every Color, Every Story. Karena kami percaya bahwa sebuah karya seni itu bukan cuma sekedar kayak coretan atau gambaran di kanvas gitu, tapi lebih dari itu. Seperti sebuah jendela yang memang bisa memotret, melihat emosi gitu ya, merayakan keberagaman every color tadi ya. Dan dari setiap emosi, setiap cerita itu ya memang membawa cerita sendiri-sendiri di balik proses kreatif setiap anak. Kemudian juga setiap anak latar belakang karyanya atau emosi apa, cerita apa yang ingin disampaikan setiap anak itu Bang.
0: Oke Bunda, berarti ini maknanya sendiri beragam ya, baik itu mungkin dari guru-guru di Aceh Flexikul dan juga mungkin untuk para peserta pameran ya, untuk adik-adik itu sendiri maknanya ini.
1: Ya, maknanya sebenarnya kan lebih kepada universal dan inklusif ya gitu ya, karena kan sekolah kami juga kan sekolah inklusi, sekolah fleksibel inklusif, jadi ya istilahnya buat semua gitu ya, tidak ada yang tidak kita include-kan, jadi maknanya sangat universal, kemudian juga bisa diterima untuk semua. Bahkan karya yang kita tampilkan itu bukan hanya karya-karya anak fleksi, tapi juga ada anak-anak dari korban banjir Pidijaya. Jadi waktu saya melakukan tim gitu ya, tim selain bergiat di sekolah kan saya juga bergerak di beberapa komunitas gitu ya. Jadi ketika kami pendampingan di sekolah, satu sekolah di Pidijaya, kami melakukan melukis gitu ya, untuk bisa sebagai sekedar healing, atau juga bagaimana anak-anak korban banjir ini bisa menyalurkan emosi, perasaan traumatiknya ke dalam sebuah karya gitu.
0: Baik, Bunda ini kalau boleh tahu berarti karya utamanya kan dari ya mungkin gitu, masih kita coba terhubung dengan Bunda Esti. Bunda Esti masih bisa mendengarkan kami Bunda Esti? Masih bisa? Bunda Esti agak trouble ya. Gak apa, mungkin kalau Bunda Esti masih bisa dengarkan, mungkin ini saya mau tanya. Bunda Esti mungkin ada berapa karya nih Bunda Esti yang ditampilkan?

0: kan selama pameran berlangsung
1: kan
0: UDST?
1: Banyak kanvas gitu, ada beberapa juga yang sudah dilelang.
0: Oh, ada berapa banyak berarti Bunda? Kalau boleh tahu dari jumlah? Bunda Esti, masih bisa sama ya, kami. Ada berapa jumlah secara angka nih kalau boleh tahu Bunda untuk karyanya
1: 200 sendiri? 200-an karya, Bang. Ya, ada halo. Iya.
0: Silakan Bunda.
1: Sebentar, Bang.
0: Iya, sinyalnya agak susah nih kayaknya.
1: Ini ya, apa putus-putus ya?
0: Iya, betul-betul. Mungkin,
1: oh iya, baik-baik.
0: Mungkin boleh bilang sedikit Bunda. Kalau berarti ada 206 karya ya?
1: Iya, sekitar segitu Bang karyanya, karena tadi yang saya sampaikan karyanya bukan dari hanya anak-anak Fleksi, tapi ada tadi anak-anak Pidijaya juga gitu.
0: Oke, dan tadi saya sempat mendengar sekilas ada yang dilelang kata Bunda ya?
1: Untuk anak-anak yang dari Pidijaya kemarin kan lukisannya kita lelang untuk kita kembalikan kepada mereka kan.
0: Okay.
1: Hasil lelangnya itu kita kembalikan kepada mereka untuk digunakan, mungkin mereka mau membeli alat tulis, membeli perlengkapan sekolah, seperti itu.
0: Baik Bunda.
1: Gitu Bang.
0: Baik Bunda, kalau boleh tahu agak batuk ini pagi-pagi ya karena dingin. Bunda kalau boleh tahu ini mungkin pada ada nggak cerita pada saat mendampingi adik-adik dari PD Jaya ini saat mereka melukis di atas kanvas gitu Bunda?
1: Ya, pada dasarnya kan anak-anak ini kan makhluk-makhluk yang jujur ya untuk mengekspresikan emosi mereka. Jadi kalau untuk beberapa ya mungkin baik ya secara penyalurannya, tapi ada beberapa yang memang masih menunjukkan dampak-dampak dari banjir itu sendiri gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat kalau mengunjungi Aceh Flexi School 2 di Menasa Papen, bisa melihat karya-karya yang ditampilkan anak-anak PDJ ini. Sebagian juga ada yang memang warnanya muram ya, pilihan-pilihannya gitu. Jadi ya memang bagaimana ya, sebuah hal yang itu kan besar ya, dampaknya besar gitu buat anak-anak. Jadi mereka wakili dengan warna-warna yang mereka pilih gitu ya, apa-apa yang mereka ceritakan lewat kanvas itu. Nah makanya datang Bang Amar untuk bisa melihat.
0: Baik-baik. Berarti nilai atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan ini selain dari karya itu apa nih Bunda, kalau boleh tahu?
1: Ya, pesan utamanya sebenarnya kita ingin mengetuk inklusivitas pada kita semua gitu, mengetuk hati masyarakat bahwa setiap anak tumbuh dengan kecepatan dan keunikan yang berbeda gitu ya. Jadi melalui karya seni kita bisa melihat bahwa perbedaan baik itu cara berpikir, latar belakang, kemampuan jika disatukan justru itu akan membentuk sebuah harmonisasi ya yang indah gitu, seperti warna-warna dalam kanvas lah. Jadi kita nggak perlu tuh mendikte anak-anak kita bahwa pohon tuh harus begini, gunung tuh harus warna ini, itu ya. Enggak, karena mereka sendiri bisa memilih warna yang sesuai dengan mereka, dan justru itu mengayakan dunia, gitu Bang.
0: Baik, Bunda. Kalau dari respon pengunjung dan juga orang tua, ini bagaimana Bunda untuk penyelenggaraan pameran karya tahun ini?
1: Alhamdulillah Bang, kemarin kita memang masih internal dari Fleksi ya, gitu, karena kan sekalian bagi rapot, sekalian temu orang tua, okay, gitu, dan baik, penampilan anak-anak dari Fleksi. Dan hari ini baru umum gitu ya.
0: Oh,
1: jadi
0: ini umum,
1: responnya
0: ya?
1: Luar biasa dan hari ini umum. Jadi silakan Bang kalau mau datang.
0: Baik,
1: responnya luar biasa, menyentuh hati ya, karena orang tua juga pastinya bangga ya, terharu, bangga karena karya anak-anak mereka tuh dipajang seperti sebuah karya profesional dan diapresiasi oleh publik gitu kan. Ya teman-teman, ketika sore kan juga itu sudah mulai kita menerima pengunjung dari umum, dari perangkat-perangkat gampong, tetangga-tetangga. Kan kami tinggal lokasinya tuh di gampong ya gitu ya. Lokasi sekolah kedua tuh di gampong Menasa Papen. Jadi tetangga-tetangga kiri kanan, depan belakang, kemudian dari perangkat gampong, ibu-ibu PKK tuh datang. Mereka seneng gitu ya, terus merasa bahwa oh ternyata karya anak-anak yang kita selama ini anggap apa sih gitu ya, ketika kita apresiasi, kita pajang gitu ya, bisa jadi sebuah karya yang memang ya layak gitu disandingkan seperti karya-karya profesional. Dan emosi, cerita yang diangkat para ya seniman muda lah kita bilang, ini kan jadi suntikan yang luar biasa gitu, bahwa oh ketika anak-anak kita diberi ruang, kita apresiasi, ternyata mereka bisa luar biasa dan stand up gitu. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus sekalipun ya tidak pernah kalah gitu dengan anak-anak yang kita bilang normal. gitu Bang.
0: Baik, Bunda sini tak terasa nih ya, kita sudah di terakhir ya, di bagian terakhir dari obrolan kita lewat telepon pagi hari ini. Mungkin harapan dari Aceh Flexi School terhadap perkembangan kreativitas dan juga pendidikan alternatif di Aceh melalui kegiatan seperti pameran karya ini, Bunda.
1: Iya, kami berharapnya Pakar 2026 ini, pameran karya ini bisa menjadi pemantik ya buat kita semua, terutama orang dewasa, orang tua, sebagai sebuah kesadaran lah bahwa pendidikan itu tidak boleh kaku. Pendidikan alternatif terutama membebaskan anak untuk bisa mengeksplorasi potensinya perlu terus didukung gitu ya. Semoga ke depan ruang-ruang apresiasi seni ini, kemudian kreativitas inklusi ini makin banyak gitu ya di Aceh gitu. Jadi mudah-mudahan Flexi bisa memberikan sedikit warna gitu agar teman-teman yang memang bergerak di pendidikan inklusi, yang terutama melayani anak-anak berkebutuhan khusus, bisa memberikan ruang agar anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki kepercayaan diri, daya kreatif, dan kita semua juga bisa menghargai keberagaman itu sendiri.
0: Baik, Bunda Esi, terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini bersama Persatu RRI Banda Aceh, Bunda.
1: Sama-sama Bang Amar, iya, terima kasih kembali. Sama-sama. Semoga bisa bergabung Bang di sini.
0: Iya,
1: kita sampai malam buka.
0: Iya, insya Allah Bunda. Iya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bunda di pameran karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tahun 1982, Piala Dunia datang ke Spanyol. Dan inilah saatnya satu edisi penting dalam sejarah sepak bola dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, jumlah peserta diperbesar dari 16 negara menjadi 24 negara. Artinya, semakin banyak negara dari berbagai benua bisa ikut merasakan panggung Piala Dunia. Afrika mengirimkan dua wakilnya, Algeria dan Kamerun. Asia juga ada dua wakil, Kuwait dan New Zealand yang saat itu masih bermain di zona Oseania. Turnamen ini terasa jauh lebih global dibandingkan sebelumnya. Namun justru disinilah lahir salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Aljazair tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara Eropa, Jerman Barat 2-1. Dunia pun terkejut. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat dunia sepak bola marah. Aljazair sebenarnya masih punya peluang lolos, namun syaratnya Jerman Barat tidak boleh menang tipis atas Austria. Masalahnya, setelah Jerman Barat mencetak gol cepat di menit ke-10 lewat Hurstbes, kedua tim justru terlihat seperti tidak ingin menambah gol. Mereka bermain aman, lebih banyak mengopor bola tanpa serangan serius karena skor 1-0 cukup meloloskan Jerman Barat dan Austria sekaligus menyingkirkan Aljazair. Penonton di stadion langsung mencemooh. Banyak yang melambaikan uang kertas sebagai sindiran bahwa pertandingan itu seperti dibeli. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Disgrace of Heihon, salah satu laga paling memalukan dalam sejarah Piala Dunia. Akibat kejadian tersebut, FIFA kemudian membuat aturan baru. Pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan bersamaan agar tidak ada lagi main aman seperti itu. Namun Piala Dunia 1982 bukan cuma soal kontroversi. Turnamen ini juga menghadirkan banyak pertandingan luar biasa. Salah satunya ketika Italia menghadapi Brazil dalam laga yang disebut salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Brazil saat itu bermain sangat indah. Ada Zico, Socrates, Falcao, dan Eder. Banyak orang percaya Brazil 1982 adalah salah satu tim terbaik yang tidak pernah menjadi juara dunia. Namun Italia punya Paolo Rossi, striker yang sebelumnya terkena skandal sepak bola itu tiba-tiba tampil menggila dan mencetak hat-trick ke gawang Brazil. Italia versus Brazil berhasil dimenangkan Italia 3-2. Kemenangan itu mengubah segalanya. Italia kemudian mengalahkan Polandia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final di kota Madrid. Di partai puncak, Italia tampil sangat tenang dan efektif. Paolo Rossi kembali mencetak gol disusul Marco Tardelli yang kemudian membuat selebrasi ikonik sambil berteriak dan berlari penuh emosi. Italia menang 3-1 dan setelah penantian panjang sejak tahun 1938, Italia akhirnya kembali menjadi juara dunia. Namun hingga hari ini, ketika orang membicarakan Piala Dunia 1982, banyak yang justru lebih mengingat satu hal. Brazil mungkin kalah, tetapi mereka membuat dunia jatuh cinta lagi kepada sepak bola.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh ya. Dan pendengar ini, kalau kita lihat cuaca di luar saat ini sudah mulai terang benderang sekali ya. Jadi mungkin tidak ada salahnya untuk Anda menggunakan tabir surya atau sunscreen sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat pendengar, dan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat rekan Rifki akan menemani Anda di Banda Aceh siang ini dan mengawali kebersamaan Anda dalam dialog idola Indonesia layak anak dengan tema remaja berencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas ya. Nanti akan ada dua orang narasumber yang hadir, siapa saja mereka kita rahasiakan dulu siapa saja mereka ya, nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banda Aceh pagi ini masih akan kembali menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Ada Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Ya, pendengar, Asosiasi Nasi Nusantara atau AN Aceh menyiapkan berbagai program untuk menghidupkan kembali ekosistem nasi di Aceh. Organisasi ini akan menggelar program pembinaan bagi penasyid muda dengan konsep bertema nostalgia hingga mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan musik religi. Sekretaris AN Aceh, Hafiz Aminullah SE, mengatakan salah satu agenda terdekat adalah konser intim bertajuk Ruang Rindu yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Konser tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali kejayaan nasyid sekaligus menarik minat generasi muda terhadap musik religi. Selain menggelar konser, AN Aceh juga melaksanakan program mentoring di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mencetak generasi penasyid baru. ANN Aceh menilai pembinaan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak karena banyak kelompok nasyid berhenti berkarya setelah para anggotanya menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, regenerasi tidak cukup hanya untuk membentuk grup-grup nasyid di sekolah, tetapi juga harus didukung pembinaan, ruang berekspresi, dan kesempatan berkarya agar para penasyid dapat terus berkembang, terutama bisa memanfaatkan platform digital.

Ya, pendengar tercipta untukku dari Ungu akan mengakhiri kebersamaan kita di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan

Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh. Saya Rifki Batral hadir temani aktivitas Anda di edisi Minggu hari ini 21 Juni 2026. Dan di kesempatan siang ini pendengar, kami hadir untuk Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Di kesempatan hari ini juga kita akan mengupas tema tentang remaja berencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas, ya. Nah, untuk memperdalam topik ini pendengar, sudah ada dua narasumber kita di studio. Kita perkenalkan satu-satu terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Koordinator Konten Edukatif Forum Gender Banda Aceh, Muhammad Fazil. Assalamualaikum, Fazil.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, benar ya, Fazil kita panggil ya. Oke, benar. Yang kedua kita sapa Pengurus Gender Kota Banda Aceh, Gina Dia Salsabila Asani. Assalamualaikum, Gina.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, ini ada 4 suku kata, kita panggil yang mana nih?
4: Gina boleh, Pak.
2: Oke. Okay. Baik, ada Fazil dan Gina.

0: Nah, ya dari genre Kota Banda Aceh, mungkin kita ke Fazil dulu deh. Ini terkait dengan topik kita yang cukup relevan juga dengan kondisi saat ini ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Fazil, bagaimana yang dimaksud dengan konsep remaja berencana dan mengapa penting dipahami oleh generasi saat ini.
1: Oke, baik Bang. Nah, menurut kami pribadi, konsep perencanaan remaja ini tentang bagaimana remaja ini berfokus ke depannya, berfokus merancang masa depannya, seperti itu. Nah, dikarenakan banyak tantangan ya yang dihadapi oleh remaja sekarang, biasanya remaja sekarang itu hanya memikirkan hari esok, tapi mereka tidak memikirkan nih ke depannya, impact yang akan mereka dapatkan ke depannya, mereka tidak memikirkan, seperti itu. Oleh karena itu, konsep untuk perencanaan remaja ini sangatlah penting.
0: Oke, apalagi di tengah gemburan banyaknya hadir teknologi ya,
1: ya benar,
0: dan
1: Pak,
0: juga tantangan saat ini ya. Nah, bagaimana ini dari Forum Gendri ya, Fazil ya, ya, ya, bagaimana ini Forum Gendri Banda Aceh memberikan edukasi kepada remaja-remaja mengenai perencanaan masa depan?
1: Tentu saja kami ada program ya Gina ya, kita turun lapangan langsung nih Bang ke sekolah, ke instansi atau kampus, yang dimana topik yang akan kami bahas itu tergantung di situasi atau kendala yang diharapkan, seperti itu. Nah, semisal perencanaan remaja ini bisa kita bawa di SMP atau SMA, yang dimana kami akan turun lapangan langsung, kami akan mengedukasi nih kepada mereka tentang pentingnya perencanaan remaja, seperti itu, tentang bagaimana baik itu dari segi karir, pendidikan, bahkan kesehatan reproduksi, seperti itu.
0: Oke, jadi banyak aspek juga yang kita edukasi begitu ya. Nah, menurut Fazil bagaimana ini kesadaran generasi-generasi muda saat ini tentang pentingnya merencanakan keluarga berkualitas di masa depan?
1: Untuk kesadarannya agak kurang minim ya Bang ya, bisa kita katakan seperti itu, karena perencanaan sekarang ini seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya memikirkan untuk besok, tetapi impact yang mereka dapatkan untuk 1-5 tahun ke depan itu kurang, seperti itu. Oleh karena itu, pentingnya edukasi dari Forum Gendre Banda Aceh ini ya itu, seperti itu.
0: Oke, biar kita makin terus menyadarkan begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, saya coba ke Gina ini selaku pengurus juga mungkin ada tambahan nih. Seperti apa melihat kesadaran remaja saat ini ya tentang pentingnya merencanakan masa depan ya. Kalau tadi juga Fazil bilang masih memikirkan untuk esok, bahkan mungkin lebih memikirkan dirinya sendiri saja gitu ya, bodo amat sama yang lain gitu ya. Oke, gimana nih Gina?
2: Nah, Gina flashback dulu ke yang lalu, itu karena kita kurangnya informasi, keterbatasannya informasi karena masih mungkin belum berkembangnya teknologi, sehingga remaja-remaja yang masih kental akan adat di suatu daerah tersebut masih belum terpikirkan untuk bagaimana sih kedepannya, apa sih yang harus aku lakuin setelah lulus SMA. Bahkan kebanyakan mereka sebelum lulus SMA, yang baru lulus SMP aja udah melakukan pernikahan dini. Nah, tetapi sekarang dengan berkembangnya zaman dan sudah adanya teknologi, anak-anak sekarang sudah dilengkapi dengan media sosial, di mana di media sosial tersebut sudah ada edukasi-edukasi, salah satunya juga dari kami Genre yang memiliki akun Instagram dan TikTok. Di situ juga remaja dapat melihat betapa pentingnya perencanaan masa depan mereka. Mereka tuh nanti setelah SMA tuh harus lanjut ke universitas mana, harus mengambil program studi apa, dan apa sih minat mereka sebenarnya.
0: Oke, baik, jadi memang penting ya. Nah, menurut Gina apa yang menjadi asbab atau faktor ya bahwasanya generasi-generasi muda saat ini mungkin tidak memikirkan masa depannya atau kurang memikirkan masa depannya, dan juga hanya memikirkan hari esok atau hanya untuk dirinya sendiri nih?
2: Kebanyakannya itu karena mereka masih kurang minimnya informasi ataupun edukasi, dan juga di usia remaja itu masih usia-usia yang inginnya tuh bermain, cari-cari keseruan, dan juga masih mencari jati diri. Ditambah lagi dengan banyaknya sekarang suatu lingkup atau circle-circle yang itu beberapa masih ke yang negatifnya, sedangkan circle-circle positif tersebut harus didapatkan oleh remaja sebenarnya untuk mendukung diri mereka agar lebih percaya diri dan lebih open-minded.
0: Oke, baik, kalau saya minta tambahkan dari Fazil, apakah memang kesadaran ini atau memang kurangnya kesadaran ini Fazil ya, apakah asbabnya juga ada dipengaruhi oleh budaya luar atau memang ada lingkungannya yang mungkin tidak support dengan masa depan mereka, ya mau ngapain kuliah, ya udah kerja aja, jadi orang juga sukses juga ya gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti apa nih Fazil?
1: Nah, sebagai salah satu mahasiswa juga ya Bang ya, kita juga kuliah. Betul. Nah, menurut saya itu teknologi sangat berpengaruh, apalagi ruang lingkup, jangan kita bilang pengaruh budaya luar ya, ruang lingkup di circle-nya itu langsung itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Karena mungkin seperti yang Bang bilang tadi, ngapain kuliah kan misal cewek nih, ngapain kuliah, ujung-ujungnya di dapur seperti itu. Nah, itu tergantung dari mindsetnya masing-masing juga. Nah, karena ruang lingkup itu sangat berpengaruh kepada mindset kita seperti itu.
0: Oke, jadi mesti aware juga ya.
1: Iya, benar.
0: Harus tahu diri juga ya. Baik, Fazil, kita juga pengen tahu nih, tantangan terbesar yang dihadapi remaja dalam merencanakan pendidikan, karir, dan kehidupan berkeluarga saat ini menurut Fazil apa nih?
1: Oke, ini pertanyaannya nggak jauh-jauh ya dari jawaban tadi, karena tantangan terbesar itu ya seperti saya bilang tadi, memikirkan hari esok. Guru saya pernah mengatakan seperti ini, kalian pernah nggak berpikir 5-10 tahun ke depan di hari yang sama, di tanggal yang sama, namun tahun yang berbeda, kalian akan menjadi apa seperti itu? Nah, buktinya banyak remaja di luar sana yang memang mungkin jika dilanda suatu masalah, alah yang penting selesai aja lah, kita gak tahu nih ke depannya gimana, mereka tidak memikirkan seperti itu. Nah, menurut saya itu adalah tantangan yang sangat besar yang memang harus dihapuskan nih dari remaja, karena apa yang kita lakukan saat ini menentukan kita di masa depan seperti itu.
0: Iya, oke. Apalagi dengan teknologi yang sudah hadir, anak-anak sekarang sudah megang itu teknologi ya. Iya. Bahkan ya, aktivitas fisiknya juga mungkin kalau kita lihat sudah agak berkurang begitu ya.
1: Iya, apalagi Gen Z sekarang ya Bang ya, mungkin di rumah enggak ngapa-ngapain, nonton seperti itu. Iya.
0: Kalau dulu ngajaknya main ke lapangan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Panggil temannya masih ketok tiang listrik gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik, kita coba ke Gina. Kita pengen tahu juga nih untuk program atau kegiatan Jendri yang bertujuan membekali remaja dan keterampilan hidup saat ini apa-apa saja nih? Kalau tadi sudah disampaikan sekilas sama Fazil, sudah terjun ke sekolah ya? Apa saja nih Gina?
2: Program dari Genre sendiri ada salah satunya itu Peak Air. Peak Air itu sekarang sudah tersebar kebanyakannya di SMA, tapi juga ada beberapa di SMP. Peak Air itu apa? Peak Air itu adalah pusat informasi dan konseling remaja, di mana Peak Air itu dari remaja untuk remaja. Nah, Peak Air bisa kami dari Genre sendiri bisa mengedukasi Peak Air. Apa aja sih yang akan diedukasi kepada pikir-pikir tersebut? Ada 3 unsur dari Genre yang akan diedukasikan kepada pikir. Yang pertama itu ada 3KRR, yaitu di dalamnya ada kesehatan reproduksi remaja yang memuat tentang pernikahan dini, seks bebas, dan juga yang terakhir ada narkotika. Lalu juga ada perencanaan kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir yaitu life skill. Nah, life skill itu tidak hanya kemampuan akademik, tetapi juga ada kemampuan bersosial. Jadi kami di Genre itu dilatih untuk problem solving, kepercayaan diri, lalu juga ada kepemimpinan dan juga public speaking.
0: Dari ragam program tadi ada satu yang terbersit atau menarik gitu ya Gina ya, ini kan bahwasanya anak-anak muda sekarang gak sedikit juga, atau generasi saat ini remaja-remaja ya, yang mungkin kesannya sedikit introvert atau tidak terbuka kepada orang, ada permasalahan dipendam lalu lari ke medsos dan lain-lain ya begitu ya. Nah, salah satu program dari PR tadi juga kayaknya konseling begitu ya. Nah, dari program yang sudah berjalan seperti apa ini responnya daripada remaja-remaja saat ini? Apakah cukup antusias mengikuti program daripada Genre, atau mereka masih enggan ini untuk menceritakan kondisi mereka?
2: Nah, jadi karena kan memang sebenarnya dari sekolah sendiri sudah menyediakan guru BK, yaitu bimbingan konseling. Nah, kebanyakan itu remaja-remaja agak sungkan karena guru lebih dewasa dan tidak sezaman dengan mereka. Nah, dengan hadirnya pikir tersebut yang mana dari remaja untuk remaja, sesama remaja nih, mereka lebih, kalau yang dari Gina lihat sendiri, mereka lebih open Bang, karena dari remaja untuk remaja, jadi sama-sama mereka tuh setara dan tahu nih apa yang sedang terjadi. Jadi, tetapi ada juga anak-anak yang introvert. Oleh karena itu, kami ada menyediakan suatu konseling tetapi berbasis lewat media sosial, Bang. Jadi nanti anak-anak tersebut curhatnya lewat media sosial, lewat digital gitu.
0: Oke. Jadi mereka bisa menyampaikan juga keluh kesahnya begitu ya. Ingin cerita sama bang. Teman gak bisa dipercaya. Langsung disebar ke teman sekelas begitu ya. Oke, jadi ada aplikasi via Instagram gitu atau?
2: Iya bang, betul. Via Instagram nanti kami akan postnya di Instastory.
0: Oke, ini Instagram kita apa ini? Jendri Kota Banda Aceh.
2: Iya,
0: bisa langsung di follow aja begitu ya. generasi muda. Oke, kita kembali ke Fazil ya. Fazil, ini terkait dengan tema kita juga ya, remaja berencana begitu ya. Nah, mengapa remaja ini perlu memahami konsep pendewasaan gitu ya, terkait dengan juga usia perkawinan dalam mewujudkan keluarga berkualitas.
1: Nah, baik bang, tentu saja perencanaan remaja ini tidak jauh-jauh dari tentang apa yang kita pikirkan sekarang. Untuk mereka yang tidak memikirkan tentang pendidikan, karir, mereka hanya berfokus, yang penting besok aku ini, seperti itu. Nah, mereka tuh kan kurangnya berpikir ke depan, seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, ruang lingkup itu sangatlah penting. Mungkin circle-circle-nya yang memang memikirkan hal-hal ke depan seperti itu, circle yang produktif itu sangatlah penting untuk menjadi ruang lingkup si remaja ini seperti itu.
0: Oke, apakah menurut Fazil generasi-generasi remaja sekarang kurang tertantang gitu, tanda petik gitu ya, karena mungkin serba fasilitas sudah diberikan oleh orang tuanya, ya gajinya sudah di penuhi, ada sepeda motor masing-masing gitu ya. Kadang juga ya, apakah ini yang membuat si remaja ini enggak memikirkan untuk masa depannya, atau memang ada faktor lain nih?
1: Kalau menurut saya pribadi itu bisa jadi sih bang ya, karena mungkin di era digital sekarang yang serba terfasilitasi, bahkan jawab ujian aja foto langsung kirim ke AI itu sangat terfasilitasi ya. Jadi mereka kurang berpikir nih tentang bagaimana cara kita bekerja keras seperti itu.
0: Jadi ada hal yang mesti mereka harus kerjakan sendiri ya secara fisik ya. Mungkin dari Gina ada tambahannya nih.
2: Kalau dari Gina sendiri sebenarnya terfasilitasi tersebut merupakan faktor yang luar biasa berdampaknya. Karena anak-anak jadi tambah lagi nih dah berkembangnya AI, anak-anak jadinya agak lebih malas untuk berpikir ya. Biasanya kita kalau mau mencari suatu jawaban buka buku dulu ke pustaka, cari dulu bukunya, sedangkan sekarang tinggal buka handphone lalu cari ChatGPT udah bisa mendapatkan jawabannya.
0: Buatkan prompt ini ya.
3: Buatkan prompt dulu ya, baru dikirim gitu.
0: Oke, berarti ini menjadi salah satu faktor juga ya untuk anak-anak mungkin agak kurang untuk berkreasi,
2: beraktivitas
0: begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk mempersiapkan diri terkait dengan konsep pendewasaan, kalau dari Gina seperti apa nih? Apakah memang remaja perlu memahami konsep ini?
2: Menurut Gina perlu banget bang, karena pendewasaan tersebut merupakan salah satu yang harus kita persiapkan untuk masa depan. Nah, jadi sebenarnya pernikahan itu tidak hanya keinginan, tapi perlu persiapan yang sangat matang, mulai dari persiapan skill, problem solving, lalu persiapan nilai-nilai keagamaan, dan juga ada persiapan mental dan ekonomi. Nah, kebanyakan remaja-remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut menjadi pernikahannya jadi hancur itu karena kekurangannya nilai-nilai tersebut, masih belum siap nih. Karena kan banyak masalah-masalah tuh yang kita selesaikan ataupun kita dapatkan tuh ketika sudah meranjak usia yang sudah dewasa. Sedangkan ketika mereka melakukan pernikahan tersebut di usia remaja, mereka belum mendapatkan masalah tersebut sehingga belum pernah menyelesaikannya. Jadi belum memiliki skill untuk penyelesaian hal tersebut. Dan kebanyakan juga remaja-remaja tersebut belum selesai dengan diri sendiri. Mereka masih banyak yang belum selesai pendidikannya, masih ada keinginan-keinginan untuk bermain, sedangkan mereka ketika menikah tersebut harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kalau dari Gina gitu bang.
0: Baik, ini daging ya soalnya saya tangkap ya. Jadi memang generasi sekarang atau remaja memang sangat perlu ya untuk memahami konsep pendewasaan ini ya. Oke, baik Gina dan juga Fazil, kita undang pendengar dulu nih, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya kepada dua narasumber kita. Bisa di line telepon 0651-464336 atau via WhatsApp di 0852-8285-4445. Namun nanti kita akan perdalam lagi terkait topik ini ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
7: Itu aku.
4: Papa, main yuk.
8: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
4: Udah main HP-nya.
9: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
10: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
11: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
4: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
12: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
13: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
14: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
15: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Please.
13: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
15: Maksudnya?
13: Pencurian misalnya.
15: Nggak tahu.
13: Narkoba?
15: Nggak tahu.
13: Tawuran atau kasus asusila?
15: Nggak tahu.
14: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
13: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
16: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
17: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
18: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
17: S3
18: kamu ya.
17: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
18: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
17: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
18: semua
17: yang Kak Rudy perlu dan
18: kamu
17: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
19: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
20: Kanal informasi dan inspirasi.
19: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak, masih dengan tema remaja berencana untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Masih bersama dua narasumber kita, Muhammad Fazil selaku koordinator konten edukatif Forum Jenderi Banda Aceh. Ya, dan juga Ginadia Salsabila Sani selaku pengurus Jenderi Kota Banda Aceh. Baik, saya kembali ke Fazil terlebih dahulu nih. Fazil selaku koordinator konten edukatif begitu ya.
21: Ya, Bang.
0: Nah, ini mungkin sejauh ini terkait dengan penyampaian konten edukatif seperti apa nih dikemasnya agar mungkin bisa diterima oleh anak-anak remaja saat ini yang tidak acuh dengan kondisi masa depan mereka nih.
1: Nah, untuk Gen Z sekarang ini sudah sangat malas ya Bang, minim literasi seperti itu. Jadi kami berupaya untuk membuat video edukasi yang memang singkat tapi visualnya dapat gitu. Okay. Ide apa? Poin-poin yang harus ditangkap itu dapat seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan talent dari forum genre tersebut juga, yang dimana setiap talent itu mempunyai satu judul yang memang harus diedukasi gitu. Nah, jadi setiap minggu kami akan update untuk konten-konten edukasinya, dan teknik untuk menariknya itu di editing Bang.
0: Okay.
1: Karena kalau editingnya membosankan, itu di hook pertamanya aja udah membosankan, langsung orang langsung skip seperti itu. Nah, di situ pentingnya sentuhan akhir teknik editing ini. Nah, di hook 5 detik pertamanya itu yang memang harus mengundang orang untuk bertahan sampai video akhir seperti itu. Jadi poinnya dapat, kesimpulannya dapat, dan juga apa yang memang talent ini ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik.
0: Oke, mungkin diantara daripada contoh tema yang mungkin pernah dibuat apa saja nih?
1: Mungkin dari segi kesehatan reproduksi, pengembangan diri, dan juga mental. Karena untuk mental ini sangat sensitif ya Bang ya. Karena remaja sekarang lebih memilih mendengarkan seperti itu. Misal ada konten tentang mental health nih, misal oh ini relate nih dengan aku, ini ini aku banget seperti itu. Nah, jadi kayak kita seolah mendukung mereka seperti itu, bahwa mereka tuh tidak sendiri gitu.
0: Oke, ini penting sekali, apalagi anak-anak muda sekarang yang banyak dengan bergaul dengan teman-temannya ya. Bahkan kalau kita mungkin bisa simpulkan 80%-nya di luar rumah gitu ya.
1: Benar.
0: Pergi dari rumah, sekolah, sore baru pulang, malam istirahat gitu ya.
1: Iya Bang, benar.
0: Gitu, dan ini sangat penting sekali. Nah, Fazil, terkait dengan perencanaan kehidupan daripada penyampaian konten tadi ya. Nah, apa hubungan antara perencanaan kehidupan remaja dengan upaya pencegahan pernikahan usia sejak dini begitu? Karena tadi juga selain konten ini untuk bisa memberikan kesadaran kepada mereka begitu ya, agar lebih paham. Dan ini juga penting untuk perencanaan begitu. Apa hubungannya ini?
1: Ya, hubungannya itu sangat erat Bang ya. Karena perencanaan remaja ini sangatlah penting. Mungkin ini mohon maaf ya, perempuan-perempuan sekarang nih tamat SMA, bahkan tamat SMP yang sudah dinikahkan oleh orang tuanya seperti itu menjadi pilihan pertama bahkan. Yang mereka tidak memikirkan, tidak merencanakan nih ke depannya mereka harus apa. Jadi mereka langsung kayak oh ya udah menikah aja seperti itu. Padahal untuk menikah sendiri tidak hanya kesehatan fisik yang harus diperlukan, tetapi kesehatan mental. Nah, nanti mereka siapa tahu cepat punya momongan ibunya gitu yang stres, bahkan anaknya itu dikasih ke neneknya seperti itu. Bahkan ibunya itu ya udah aku keluar aja, aku stres, aku gak mau pikir seperti itu. Nah, bahkan banyak yang seperti itu. Jadi hubungan itu sangat erat Bang, tentang perencanaan remaja untuk pencegahan pernikahan dini.
0: Oke, dan ini penting juga ya untuk keilmuannya, juga dari sisi mentalnya juga ya. Oke, kita coba ke Gina. Tidak terlepas daripada konten tadi juga ya, ada hubungan juga yang mereka ini anak-anak remaja ini kan bergaul di luar rumahnya begitu ya. Nah, bagaimana ini cara remaja membangun hubungan pertemanan dan pergaulan yang sehat di era digital saat ini, sehingga nanti anak-anak remaja ini enggak terbawa arus begitu ya. Aku gak mau lah, nanti aja gitu ya. Atau memang habis SMA ngapain kuliah gitu ya, jadi terbawa arus. Bagaimana ini, bagaimana anak remaja bisa bergaul secara sehat?
2: Nah, sebenarnya bergaul secara sehat itu selain apabila dia tidak mampu untuk membangun circle tersebut sendiri, dia bisa memilih. Jadi dia harus punya pendirian yang mana dia tahu nih batasan-batasan aku tuh ini, sehingga aku perlu circle yang seperti ini dan seperti ini. Nah, circle yang positif itu bagaimana sih? Circle yang positif itu adalah circle yang dimana ketika kita di dalam circle tersebut, kita bisa menjadi diri sendiri, tidak perlu menjadi orang lain, dan kita percaya diri serta mampu mempertahankan tujuan-tujuan dan batasan-batasan kita. Lalu circle positif itu juga circle yang mendukung si teman-temannya ini untuk berkembang. Nah, salah satunya itu bisa sebenarnya dengan teman-teman masuk ke forum genre, karena forum genre termasuk circle yang akan mendukung teman-teman sendiri untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi.
0: Betul, jadi itu. Jangan sendirian ya, jangan ngadapin sendirian ya.
2: Iya, betul.
0: Salah satu bergabung di forum genre ini penting sekali ya, apalagi anak-anak sekarang ngapain di rumah aja tiduran? Kalau kita tanya gitu ya. Padahal untuk bersosialisasi salah satunya berorganisasi juga boleh begitu ya. Ini sangat penting ya. Nah, menurut Gina juga ini kan tidak terlepas juga anak-anak remaja ini daripada pantauan dan peran keluarga gitu ya. Nah, bagaimana ini peran keluarga dalam mendukung remaja agar memiliki perencanaan hidup yang lebih matang gitu.
2: Nah, jadi kan keluarga itu sebenarnya merupakan ruang lingkup sosial pertama bagi anaknya. Jadi perlu keluarga itu, terutama ibu, menerapkan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai sosial, nilai-nilai berbicara efektif, yaitu komunikasi efektif, dan juga nilai-nilai agama, di mana sang ibu itu harus mendengarkan si anak tanpa menghakimi. Jadi dia lebih ke memberikan edukasi ataupun dukungan kepada si anak dibanding dengan menghakimi dan menerapkan komunikasi dua arah. Jadi lebih diajak untuk berdiskusi dibanding untuk si ibunya nih menghakimi si anak ataupun menuntut sesuatu dari anaknya. Lalu juga ketika anak memiliki potensi, ibu dan ayahnya itu harus mendukung potensi tersebut. Namun dilihat juga apakah potensi tersebut mengarah ke yang hal positif apakah negatif, dan juga harus menerapkan batasan-batasan dalam bermedia sosial dan melihat anaknya ketika bermain media sosial.
0: Iya, ini penting ya. Kalau saya minta tambahan dari Fazil, seperti apa nih bahwasanya peran keluarga ini memang cukup penting begitu ya, terlepas anak-anak remaja juga memiliki tekanan dalam lingkungan sosial dia, dalam pergaulan mereka. Nah, seperti apa nih peran keluarga agar bisa membantu remaja ini menghadapi tekanan lingkungan dan juga bijak dalam bermedia sosial untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masa depan mereka gitu.
1: Baik Bang, tentu saja seperti yang Gina bilang tadi ya, untuk keluarga itu lebih mengajak berdiskusi tapi tidak menghakimi seperti itu. Nah, kebanyakan orang tua itu kayak langsung mengambil tindakan nih, kamu itu gini seperti itu. Nah, seharusnya kita lebih mendengarkan terlebih dahulu. Setelah itu baru nih menyimpulkan, kemudian memberi arahan dan solusi seperti itu. Karena banyak nih remaja sekarang yang mungkin pulang ke rumahnya itu bukan sebagai rumah gitu, hanya tempat persinggahan seperti itu. Nah, yang dimana ini sangatlah penting ya, apalagi untuk segi mental. Remaja yang sangat berpengaruh ke depannya.
0: Oke, jadi memang penting sekali ya bahwasanya home is home gitu, tempat pulang gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan tempat singgah lalu dia pergi lagi ya. Nah, ini faktor peran keluarga juga cukup penting ya. Nah, sejauh ini daripada program Gendre sendiri terkait dengan edukasi kepada remaja, apakah juga ada melibatkan edukasi via media sosial terkait dengan peran keluarga sejauh ini?
1: Untuk peran keluarga sepertinya belum ya Gina ya, tapi kami lebih berfokus kepada kesehatan mental dan juga pernikahan dini seperti itu.
0: Oke, jadi mau ketambahannya?
2: Oke, jadi tapi kami itu juga ada untuk persiapan si remaja ini untuk berkeluarga. Jadi sebenarnya lebih mengedukasi ke si remajanya untuk bagaimana berkeluarga dengan baik.
0: Oke, dan ini penting juga ya bahwasanya tidak hanya remaja yang dilibatkan, tapi orang tuanya mungkin dengar juga ya.
1: Iya, benar.
0: Edukasi ya, mungkin di akunnya yang salah nih, ayah salah gitu ya. Tapi kurang mengakui biasanya.
1: Iya, benar.
0: Gengsinya berat, selalu bilang anak salah gitu ya. Oke, ini penting sekali. Nah, untuk manfaat, mungkin sejauh ini Fajr nanti baru ke Gina ya, manfaat yang dirasakan remaja sejauh ini setelah mengikuti beragam program dari Gendre, apa nih yang mereka rasakan?
1: Nah, impactnya itu untuk mereka lebih percaya diri nih Bang, apalagi yang sudah tergabung ke dalam forum Gendre itu sangatlah percaya diri. Apalagi kalau misal disuruh berbicara ke depan, mereka lebih open gitu. Nah, jadi mereka gak tertahan-tahan lagi, karena mungkin kalau dulu-dulunya mereka punya permasalahan. Nah, kami juga ada buat kayak memori gitu ya Gina ya. Nah, kami duduk nih rame-rame, kita menceritakan satu persatu, kita berikan waktu untuk mereka bercurhat, kita mendengarkan sama-sama, kita memberikan solusi. Nah, itu sangatlah berpengaruh kepada kesehatan mental si remaja tersebut seperti itu.
0: Oke, mungkin Gina ada tambahannya.
2: Selain itu juga public speaking dilatih banget, dan juga problem solving nih Bang, karena kan kita juga diajarkan untuk memilih yang bagaimana sih yang betulnya untuk kehidupan selanjutnya kita, untuk masa depan tuh gimana sih. Terus juga ada kita dilatih kerja sama timnya, karena kan kita di Forum Gender itu bukan sendiri-sendiri bang, tapi kan berkelompok ya. Terus juga kita di situ dilatih manajemen waktu, seperti itu bang.
0: Oke, jadi penting sekali ya untuk remaja ini membekali diri mereka ya, agar menjadi orang benar. Oke, jadi kalau lingkungannya salah, ini cukup berpotensi juga ya ke arah yang tidak baik ya.
1: Iya benar sekali bang.
0: Oke, nah untuk menarik kembali nih, mungkin sepengalaman Fazil sama Gina ya. Ada anak-anak remaja mungkin yang sudah salah arah begitu ya, atau sudah cenderung atau sudah sudah terjun ke arah yang tidak baik begitu ya. Nah ini untuk menarik kembalikan juga perlu effort usaha begitu ya. Nah seperti apa dari program-program Genre untuk bisa merangkul kembali anak-anak atau remaja seperti ini?
1: Mungkin dari Gina dulu boleh?
0: Boleh, iya dari Gina dulu.
2: Jadi program-program Genre ini ada yang namanya tuh edukasi dan juga workshopnya bang.
0: Okay.
2: Nah jadi di situ kita bisa datang nih ke sekolah-sekolah, terus kita minta ke gurunya, ibu boleh mungkin anak-anak yang ibu merasa mereka belum open minded, masih tertutup dan juga mungkin ada sedikit masalah-masalah di kesehatan mentalnya, boleh dong bu dikumpulin. Nanti ketika dikumpulkan tersebut, kami datang dan kami memberi edukasi kepada mereka. Namun edukasi tersebut tidak hanya terbatas ketika hari itu saja, tapi kami membangun komunikasi terhadap anak-anak tersebut. Misalnya nih, di hari itu kami meminta anak tersebut untuk bercerita apa aja permasalahan-permasalahan mereka. Misalnya contohnya kayak bullying nih yang paling seringnya kan. Okay. Terus setelah hari-hari tersebut, kami setelah membangun komunikasi dengan mereka, kami nanya apakah masih terjadi bullying tersebut atau butuh solusi, apakah mau bercerita lagi sama kami. Dan juga kami ada workshopnya. Di workshop itu kami akan membantu si anak-anak dengan permasalahan-permasalahan mereka ini, bagaimana cara mengatasinya, solusi-solusinya, dan juga gimana sih kontribusi si guru atau sekolah untuk membantu si anak ini. Jadi kami meminta sebenarnya, ibu, bapak boleh bantu kegiatan ini agar lebih sukses, bantu anak-anaknya agar lebih nyaman untuk melanjutkan pendidikannya, belajar seperti hari-hari biasanya, seperti itu.
0: Okay. Mungkin ada tambahan dari Fazil?
1: Seperti yang Gina bilang tadi, jika memang si remaja ini dia takut nih untuk berbicara empat mata bersama kita. Nah, kami open nih di Instagram, tapi secara tersembunyi seperti itu. Mereka bertanya, tapi kita nggak tahu nih yang bertanya itu siapa. Tapi kami menjawab secara terbuka seperti itu. Nah, jadi si penanya ini juga tidak malu. Misal dia ada permasalahan keluarga, dia ingin menanyakan solusi nih kepada kami. Nah, mungkin dia malu untuk bilang bahwa dirinya itu siapa seperti itu. Bahkan ada teman-teman dekat kita mungkin yang bisa jadi seperti itu ya bang ya. Nah jadi pak, waktu kita jawab itu kita tidak tahu nih ini siapa, jadi itu terbuka untuk umum.
0: Jadi tetap bisa profesinya juga tetap terjaga begitu ya,
1: bang.
0: Baik, cukup menarik ini Fazil dan juga Gina terkait dengan topik kita ya. Namun keterbatasan waktu mungkin di penghujung ini ya, dari Fazil terlebih dahulu, ada pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada remaja Aceh agar bisa lebih siap untuk menunjukkan keluarga berkualitas di masa depan, silakan.
1: Baik, mungkin pesan saya itu lebih ke, ayo kita tanamkan bekal mulai dari sekarang, karena apa yang kita pilih hari ini itu merupakan rencana kita di masa depan, baik itu rezeki karir, kesehatan reproduksi, bahkan pendidikan. Karena setiap menit, setiap detik yang kita lakukan sekarang itu sangatlah berpengaruh ke depannya seperti itu. Jadi bukan tentang apa yang kita mau, tetapi tentang bagaimana impact ke depan yang akan kita dapatkan seperti itu.
0: Baik, dari Gina mungkin ada pesan-pesan.
2: Kalau dari Gina, rencanakan masa depanmu sedari dini, karena langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan sangat berpengaruh bagi masa depan kamu.
0: Baik, penting sekali ya untuk remaja, semoga ini bisa menjadi sarana edukasi ya. Yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Terima kasih sekali lagi Gina dan juga Fazil ya,
1: sama-sama.
0: Dari Forum Genre sudah hadir bersama kita di program Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi minggu hari ini. Ya, terima kasih atas atensi Anda. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti nantinya pertandingan Piala Dunia antara Jepang ya, nanti Jepang versus Swedia ya kalau tidak salah. Nanti kita akan ikuti pertandingan bersama Pro 3 Jakarta. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro
19: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
20: Kanal informasi dan inspirasi.
19: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
0: Saudara pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung nanti bersama Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti jalannya pertandingan antara Tunisia versus Jepang langsung dari Stadion Monterrey. Untuk itu tetap terus bersama kami.
19: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Elias Acui, nomor punggung 9 Hasim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakuat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Sari berita, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung. Informasi lainnya, Dinas Pariwisata Sabang promosikan keindahan wisata kota. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
2: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Senudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
3: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
2: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
4: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipo kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
2: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan Razi Arda.
5: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasih, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan,

0: mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabah. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
1: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
0: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan Alun-Alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranas dan Aceh Besar resmi ditutup. Informasinya disampaikan Cindy Novita.
3: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
4: Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
3: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini, diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelusalam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
1: Alhamdulillah kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
0: Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Bilang 7,7 per 1 RR.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kondisi Banda Aceh saat ini pendengar terpantau cukup cerah dan terang ya. Di situs bmkg.go.id kami himpun bahwasanya kondisi Banda Aceh berada di cerah berawan dengan 29 derajat Celcius, kelembaban mencapai 71%. Ya, kondisi ini pendengar bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dan pada pukul 18 hingga tengah malam, masuk kami hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kondisi Banda Aceh sedikit berawan dan kembali cerah berawan hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu akhir berada di 26 derajat Celcius, kelembaban mencapai 81%. Ya, secara umum memang Banda Aceh di kesempatan hari ini tidak terpantau turun hujan ya. Namun tidak salahnya nih, karena memang kondisi cuaca tidak dapat kita tebak ya. Untuk selalu bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, selalu bersiaga dengan jaket atau jas hujan ya, jika memang terjadi hujan nanti sewaktu-waktu ya. Semoga segala kegiatan dan aktivitas Anda di akhir pekan ini berjalan baik dan juga lancar.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih sudah mendengar. Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di siang ini program 100% Indonesia. Bagi yang ingin bergabung bisa di 0651 44336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Ya baik, untuk kali pertama kita coba sambut yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Di Kak Lia.
0: Oke, baik. Apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Sehat ya, hari ini gak kemana-mana Kak?
1: Hari ini gak, besok.
0: Oh besok, oke, hari Senin ya. Oh. Oke deh. Ada hari, berarti hari ini santai aja ya?
1: Santai aja, biasa rencananya. Okay. Tapi belum tahu juga kan?
0: Oke, lihat kondisi ya.
1: Lihat kondisi juga.
0: Oke deh, baik kali ya. Kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Dari Nyaria Resti Fauzi, Segelas Air Putih Cintaku ya.
0: Segelas Air Putih Cintaku ya. Oke, nanti kita coba cari ya.
1: Ya,
0: oke, untuk suami ya. Ke siapa aja?
1: Mm-hmm. Salam banyak Rizky, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Udah lama nggak ini di Bernu nggak dapat.
0: Nggak dapat ya?
1: Baru okay, satu, okay. Baru 2 hari kemarin baru dapat.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
1: Terus itu buatnya Nadia, buatnya Dek Fitri, mudah-mudahan sehat. Buatnya Al juga di Kemantanjung. Mm-hmm. Itu buatnya Kak Cut, Maria, Bang apa? Mas Roy,
0: iya,
1: Cilaban Hitam, itu buat semua yang lagi dengerin spesial. Buatnya Diana ya, yeah. Buat Diana di Sigli yang terlupa. Itu buat semua yang lagi dengerin spesial buat yang biasa aja.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Bang Deddy, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya okay. Yang lagi tugas, mudah-mudahan sehat.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Kak Lia di Kampung Lada. Kita coba sapa di belakang Kak Lia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
1: Viola, hai Bang.
0: Oke, siapa kabar Viola di Makassar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Rizky, mana kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga ya di kesempatan hari ini.
1: Oke.
0: Iya, di sana gimana kondisi cuacanya Viola di Makassar?
1: Aduh, Makassar panas banget, kebangetan panasnya.
0: Panas ya, oke. Tapi ada sempat turun hujan belakangan?
1: Gak ada, lalu ada, minggu ini gak ada sama sekali.
0: Oke deh, moga tetap kondisi sehat terus ya, walau kondisi seperti ini ya.
1: Amin, tapi emang sih banyak yang sakit di sini loh Bang.
0: Karena kondisi juga berubah-ubah ya, di sini juga ya. Sama.
1: Gak tahu deh musim apa ini ya.
0: Iya, 2 hari cerah, 2 hari hujan ya. Tapi tetap harus harus jaga selalu ya, jaga kesehatan ya.
1: Iya, harus vitamin terus.
0: Siap. Oke, Viola, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Tahun berapa ya, Bang?
0: Bebas ya? Kalau untuk 100% Indonesia, silakan.
1: Vio pengen dengerin lagunya Armada deh.
0: Boleh, mau yang mana ini?
1: Apa kabar, sayang?
0: Oke, baik, kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja?
1: Sayangnya buat Fitri yang ke mesin. Siapa lagi yang baru masuk, yang baru nembus siapa Bang?
0: Tadi ada Kak Lia tadi.
1: Oh iya, iya, salam kenal. Bang Roy, terima kasih sapaannya selalu. Siapa lagi ya? Pak Widi. Bang Jamal kalau gak salah ya. Pokoknya buat semuanya deh, yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Oke, Bang Rizky, selamat beraktivitas, semangat terus.
0: Oke, okay, ya, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua penelpon di sesi awal ini sudah kita terima ya. Kita break dulu, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Kak Lia tadi ya, Segelas Air Putih Cintaku dari Ria Resti Fauzi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Balik lagi di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Kembali kita undang di 0651443336 ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita sapa kembali berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan Bung Rizal.
1: Iya benar.
0: Okay. Apa kabar Bung Rizal di Semelu?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di hari ini, cerah juga ini di sana, gimana nih Bang?
1: Sedikit mendung nih Bang Rizky.
0: Mendung ya. Oke, okay. Kalau kemarin gimana? Sempat turun hujan?
1: Kalau kemarin tuh waktu dini hari hujannya Bang.
0: Oke, okay. Tapi sehariannya habis itu aman ya?
1: Iya, cerah. Waktu paginya kira gitu Bang.
0: Oke, semoga kondisi cuaca juga.
1: Ada nonton Bang?
0: Oh jelas banget dong, Jepang dong.
1: 4-0 gitu ya.
0: Iya, jadi lagi apa, bagus momen juga ya.
1: Iya, bagus momen juga ya.
0: Oke, jadinya. Pokoknya kita support terus yang terbaik ya. Iya. Baik, Bung Rizal, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Kalau yang Cintaku Terbang di Langit Biru, penyanyinya siapa tuh Bang?
0: Cintaku Terbang di Langit Biru. Wah, kita catat dulu ya. Oke, lupa soalnya ya. Terbang di Langit Biru ya.
1: Cintaku Terbang di Langit Biru.
0: Oke, kita coba searching dulu ya. Kalau ketemu nanti kita putar. Alternatifnya nih Bang, kalau memang nanti gak ketemu nih.
1: Alternatifnya tuh kalau gak ada tuh dari The Massive aja Bang ya.
0: Oke deh, boleh.
1: Yang judulnya tuh apa, Jarak dan Waktu.
0: Oke deh, boleh. Itu alternatif ya, kita cari yang pertama dulu nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk salamnya ke siapa aja nih Bang?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Terus salam juga untuknya Kak Saloya di Darussalam, juga keluarga. Selamat berhari libur ya. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Saloya. Okay. Untuknya Vila juga di Makassar, mudah-mudahan sehat selalu Vilanya. Untuk Kak Cid Maria juga, untuk Waktu ya. Untuk Kak Eli dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya.
0: Amin.
1: Iya, makasih Bang Rizky ya.
0: Oke, okay, siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rizal ya. Baik, lagunya sudah ketemu ya, dari Ani Carrera ya. Oke, semoga bisa diingat ya Bung Rizal ya, dari Ani Carrera. Ya, judulnya Cintaku Terbang di Langit Biru. Oke, nanti kita hadirkan ya. Baik, terima kasih Bung Rizal. Di belakangnya kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Kak Fatima di Calang.
0: Oke, apa kabar Kak Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Hari ini
2: bagaimana
0: di
2: mana dengan Adinda di sana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Kak di kesempatan siang ini.
2: Oke. Ya.
0: Kita kasih lagu apa nih Kak?
2: Boleh lagu nih, Dek.
0: Ya, boleh, silakan.
2: Boleh minta lagu misalnya kayak yang sendu, misalnya kayak Di Batas Kota gitu, boleh?
0: Boleh, boleh. Mau itu aja?
2: Minta Di Batas Kota ya.
0: Oke deh. Baik, salamnya ke siapa aja?
2: Salamnya buat semua-semua aja, penyiar, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Fatimah di Calang tadi ya, kita coba bacakan juga satu WhatsApp yang masuk ini. Dari Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Moga sehat selalu ya. Pengen request lagu dari Ria Resti Fauzi ya. Kayaknya tadi udah terputar ya dari requestnya Kak Lia ya. Semoga bisa terwakili. Oh, ada requestnya nih, minta ganti dari Idi Gitaf aja, sedia aku sebelumnya. Oke, baik-baik, nanti kita siapkan ya. Salamnya untuk Rifki, Kayara, Kayana, Kak Eli, Inna Dibato, Ciputro, Nabila,

Kebahagiaan untuknya Lia Hero di Lampase, Viola di Makassar, untuk semua-semua aja. Semoga teman-teman sehat dan bahagia semua. Oke, untuk Mbak Rifki selamat tugas saja sampai tuntas. Terima kasih untuknya Mas Roy di kesempatan siang ini ya. Bagi pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung break dan hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan untuk sesi kali ini. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baik, selamat mendengar di sesi terakhir untuk 100% Indonesia di kesempatan siang ini. Kami coba terima kali berikut. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Kak Cut Maria.
0: Ah, oke, baik. Apa kabar Kak Cut? Suaranya agak kecil Kak Cut.
1: Iya.
0: Mungkin ya.
1: Alhamdulillah baik, kayak Rizky di studio gitu.
0: Ah, oke, baik. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya. Udah libur anak sekolah ini Kak Cut?
1: Udah ambil ijazah yang ke-3, yang ke-9, yang ke apa yang belum ambil lapor gitu.
0: Oh, oke, okay. Udah liburan berarti ya?
1: Iya, udah.
0: Oke, okay, baik, selamat menikmati liburan ya. Oke, okay, Kak Cut, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Lagu, Sela on Seven ya.
0: Dari siapa?
1: Sela on Seven.
0: Oh, Sela on Seven, judulnya?
1: Sepia, judulnya.
0: Sepia, oke, okay, baik. Untuk salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Iya, salam-salam dulu. Salam sama buat host ganteng Rizky,
0: Terima kasih.
1: Untuk Ijal di Semelu, selamat weekend Ijal. Untuk Mah Heru di Lampasnya Kota. Untuk Kak Lia tadi di Berenon, melabang dirinya sehat lalu, langsung selalu. Kemudian untuk Fitri di Salam, untuk Kak Yana di Lambaru. Untuk Ajar Rizky ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Cien.
1: Selamat menonton tugas sampai jutas dimanapun, kapan, kemanapun. Tetap selalu berdoakan, tetap sukses selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Acir kita coba bacakan satu WhatsApp juga. Ada Zakir di Bang Zakir ya di Ujung Bate. Pengen request lagu dari Iwan Fals yang judulnya Buku Ini Aku Pinjam ya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 aja, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih untuknya Bang Zakir.

Baik, satu WhatsApp terakhir kita bacakan, ada Bunda Melati di Merdu Pide Jaya ya. Mau kirim salam untuknya Nadia, Reina, Fatlun, Dia Gampung Lada, Dedi di Batam, Bunda Raudah, dan semua-semua yang lagi mendengarkan aja. Semoga sehat-sehat selalu untuk lagu Ikutan Aja ya. Oke, baik, terima kasih. Dan kini kita langsung hadirkan lagu yang sudah di request dari Kak Jut Maria pertama ya, bersama saya Lam Sepan.

Dan sob dengar, satu lagu bersama Iwan Fals. Buku ini aku pinjam mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas atensi Anda, dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Akhir kata, saya Rifki Badral tarik undur dari ruangan Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengar nanti kami akan hadir untuk Anda dengan dialog ruang disabilitas dan inklusi di kesempatan sore hari ini. Nanti akan ada rekan Dimas menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh sore ini. Dan tentu di sore hari ini masih bersama atau bertemu kembali bersama saya Dimas. Kita bersama hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bersama kita diawali nanti dengan program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan membahas tentang perempuan berdaya, dunia damai, peran inklusif Inong Aceh di panggung global. Nanti tetap tentu bersama kedua narasumber yang hadir ada Ana Milana, ini Brand Manager IWPG Indonesia, dan juga ada Ataya Rumaisha SH selaku Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi. Tetap bersama kami di Pro 1 97,7 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Kita berjumpa di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sore ini kita membahas perempuan berdaya, dunia damai, peran inklusi Nong Aceh di panggung global. Ada kedua narasumber saya di sore hari ini. Ada yang pertama ada Ibu Ana Milana dan ada juga Ataya. Ibu Milana sebagai Brand Manager IWPG Indonesia dan Ataya selaku Ketua Yayasan Rumah Lentera Habibi. Ya, kita bahas dan juga untuk Anda nanti yang mau bergabung langsung saja di layanan telepon 0651-44336 atau WhatsApp-nya di 0852-8285-4445. Saya yang pertama ke Ibu Ibu Ana dulu ya. Ibu Ana panggilannya ya?
5: Ya, baik.
4: Oke, baik. Mungkin di awal boleh diceritakan dulu kepada pendengar atau juga penonton kita sebenarnya apa IWPG itu dan apa visi besar dari IWPG dan juga mengapa fokusnya harus pada kelompok perempuan.
5: Baik.
4: Silakan, Bu.
5: Oke. IWPG atau IWPG adalah singkatan dari International Women Peace Group. Kami adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang berfokus kepada perempuan dan kantor kami ini berada di Korea, di kota Seoul tepatnya. Dan IWPG ini memiliki visi besar yaitu mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan dan penghentian perang. Nah, tadi ada pertanyaan mengapa perempuan? Nah, karena kami percaya perempuan memiliki kekuatan secara emosional, ya, di mana memiliki naluri keibuan yang pasti sifatnya secara refleks itu adalah melindungi, dan perempuan juga memiliki pengaruh besar dalam keluarga serta masyarakat. Nah, jadi kalau kita bisa mengedukasi satu perempuan, artinya mengedukasi satu perempuan tentang perdamaian, secara tidak langsung atau secara otomatis dia akan meneruskannya kepada anak-anaknya atau kepada orang yang ada dalam rumahnya. Artinya satu rumah pun akan memiliki pengertian atau pendidikan yang sama melalui orang tersebut. Demikian.
4: Baik. Ini organisasi global ya?
5: Yes, betul sekali.
4: Terus bagaimana IWPG ini melihat posisi dan juga peran perempuan Indonesia dalam menyebarkan budaya damai ini?
5: Perempuan Indonesia itu memiliki modal sosial yang sangat luar biasa ya, yaitu kita memiliki nilai gotong royong dan toleransi dalam keberagaman. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang begitu beraneka ragam. Nah, IWPG kami melihat perempuan Indonesia sangat aktif dalam pergerakan ke komunitas lokalnya, mulai dari UMKM, pendidikan anak, sehingga kegiatan-kegiatan sosial. Nah, potensi inilah yang kami wadahi agar skala dampaknya bisa naik ke tingkat internasional melalui jaringan global IWPG.
4: Nanti saya juga akan tanyakan hubungannya dengan Aceh ya,
5: Bu Ana ya. Baik, siap.
4: Tapi saya ke Ataya dulu. Ataya panggilannya ya?
6: Iya, benar. Okay.
4: Apa kabar sore ini?
6: Alhamdulillah baik.
4: Baik,
6: ya.
4: Baik. Mungkin boleh disampaikan dari Ataya sendiri, perdamaian disebut sebagai tanggung jawab bukan warisan. Apa maksud menurut dari Ataya sendiri?
6: Iya, sebagai warga Aceh ya, Bang. Ya. Kita kan punya sejarah bahwa Aceh pernah mengalami konflik.
4: Benar.
6: Konflik Aceh bersama Indonesia, DITII ataupun konflik lainnya yang memang cukup lama ya. Bisa dibilang hampir sekitar 30 tahun lebih mungkin konflik di Aceh. Dan kenapa konflik itu tidak diwariskan tapi menjadi tanggung jawab kita bersama? Karena walaupun perdamaian sudah diwariskan, perdamaian sudah dicapai oleh para pihak yang pada tahun 2005 mencapai perdamaian itu, memperjuangkan perdamaian, tapi kita sebagai generasi muda khususnya dan generasi yang masih hidup sampai saat ini harus terus memperjuangkan perdamaian itu, karena perdamaian gak bisa diwariskan tapi harus diperjuangkan. Baik itu dari cara kita berinteraksi sesama, kemudian cara kita saling menghargai, dan hal-hal lain yang kiranya bisa terus mendorong agar perdamaian di Aceh bisa terus berjalan. Gitu sih, Bang.
4: Oke. Menurut Ataya sendiri, apakah masyarakat Aceh sudah benar-benar merasa damai nih pas MOU Helsinki?
6: Kalau kita bandingkan Aceh sekarang sama Aceh di masa konflik, tentu kita bisa bilang bahwa Aceh sekarang, masyarakat Aceh sudah sangat merasa damai ya, merasa aman dan damai. Anak-anak bisa sekolah dengan nyaman, dengan aman, kemudian juga masyarakat bisa melakukan segala kegiatan sosial dengan
4: bebas,
6: damai dan bebas juga. Tapi mungkin ada satu hal yang menjadi catatan kita bahwa perdamaian itu kan nggak cuma soal tidak adanya senjata ya, tapi perdamaian itu kan juga soal bagaimana kita memastikan bahwa ada keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat, terus juga bagaimana pendidikan bisa dicapai oleh seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak sekalipun, dan terutama masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah 3T. Itu mungkin yang menjadi fokus kita, bahwa perdamaian sampai saat ini mungkin belum bisa belum bisa memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya gitu.
4: Baik. Nah, apa peran perempuan Aceh dalam menjaga perdamaian hari ini menurut Ataya?
6: Peran perempuan Aceh tentunya seperti ini disampaikan Bu Ana tadi sebelumnya, bahwa perempuan itu sebenarnya adalah orang yang paling paling penting dalam hal perdamaian. Maksudnya adalah orang pertama, perempuan adalah orang pertama yang mengajarkan segalanya, baik itu kepada anaknya di rumah terutama. Jadi perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai menjaga suatu perdamaian, karena dari perempuanlah semua hal itu berasal kan, Bang. Perempuan yang melahirkan, kemudian perempuan juga yang mengajarkan anaknya di rumah, kemudian juga perempuan juga yang nantinya bisa memastikan bahwa perdamaian itu bisa inklusif. Karena kan kalau perspektifnya laki-laki pasti berbeda kan, point of view-nya laki-laki dan perempuan kan pasti berbeda. Jadi perempuan pasti punya point of view yang lebih inklusif dan lebih berempati gitu. Gitu sih, Bang.
4: Oke, baik. Saya kembali ke Bu Ana deh. Ini saya lawan dua perempuan nih ya.
6: Kapan lagi, Bang?
5: Kami perempuan perdamaian.
4: Perempuan perdamaian. Oke. Okay. Bu Ana, Aceh kan dikenal memiliki sejarah hebat tentang kepemimpinan perempuan ya, mulai dari Malahayati hingga para ratu kesultanan. Terus bagaimana WPG ini melihat warisan sejarah ini dalam konteks gerakan perdamaian perempuan Aceh masa kini?
5: Oke, wah, sejarah Aceh ya. Walaupun saya bukan orang Aceh, tapi saya akan belajar ya. Jadi sejarah Aceh itu adalah bukti nyata ya, bahwa perempuan tidak hanya berada di ranah domestik, ya kan, tetapi mampu memimpin dan menjadi penentu arah perdamaian serta pertahanan. Nah, IWPG melihat bahwa DNA kepemimpinan ini, ya kan, dan ketangguhan ini masih ada dalam perempuan-perempuan Aceh. Di sini saya sudah sampai di Aceh sampai 5 hari sampai hari ini, dan saya sudah melihat secara real bahwa memang perempuan-perempuan Aceh memiliki ketangguhan dan juga memiliki jiwa kepemimpinan dalam hal kehidupan sehari-hari, mereka sangat kuat, mereka sangat mandiri. Nah, di sini tugas kita sekarang adalah membangkitkan semangat itu lebih lagi, dan yang sudah ada dipertahankan. Jadi ini bukan bicara tentang perang fisik ya, melainkan untuk memimpin pergerakan perdamaian, pendidikan, dan penyembuhan pasca konflik dan yang ada di masyarakat ini.
4: Baik. Gitu. Aduh, harusnya ini pertanyaan ke Ataya dong ya.
6: Biar aja ya.
5: Itu dia makanya. Saya akan belajar.
4: Kenapa ada pertanyaan di sini begitu ya?

0: Banyak hal sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan Aceh sekarang ya Bang, termasuk mungkin dari apa kita sekarang di Aceh punya yang namanya organisasi payung, organisasi perpayung yang memayungi seluruh organisasi perempuan yang ada di Aceh, yaitu namanya Balai Syura Urung Inong Aceh. Dan Yayasan Rumah Lentera Habibie menjadi salah satu organisasi yang berada di bawahnya juga. Dan saya lihat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Balai Syura cukup konkret terkait bagaimana menjamin perdamaian di Aceh, bagaimana menjamin hak-hak perempuan dan juga anak di Aceh itu terus terwujudkan dengan baik. Dan peran-peran strategis seperti ini yang sebenarnya terus diambil oleh perempuan-perempuan Aceh, terutama aktivis-aktivis perempuan. Dan peran konkret lainnya yang juga dilakukan oleh perempuan Aceh adalah ya dari rumah kembali lagi. Bagaimana mereka memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya, kemudian juga bagaimana mereka mendefinisikan perdamaian kepada anak-anaknya, terus juga guru-guru perempuan yang juga mengajarkan anak-anaknya di sekolah bagaimana untuk terus mempertahankan perdamaian. Gitu Bang.
1: Baik, baik. Oke, seru masih untuk dialog kita di sore hari ini. Mungkin selanjutnya masih untuk Antaya, saya tanyakan apakah ada hambatan nih, hambatan perempuan untuk terlibat aktif ya dalam proses perdamaian?
0: Iya.
1: Menurut Antaya bagaimana?
0: Menurut saya secara pribadi sebenarnya tantangannya pasti ada ya Bang, karena kan stereotipnya perempuan tuh kayak isu-isu perdamaian, isu-isu keamanan itu tuh lebih condong ke laki-laki gitu perannya. Jadi kadang-kadang tuh perempuan merasa ada batasan gitu kalau misalkan bicara soal perdamaian dan juga keamanan nasional maupun lokal. Jadi tantangan utamanya sebenarnya di stereotype itu, dan juga tantangannya bahwa masih cukup sempit ya ruang bagi perempuan untuk bisa menyampaikan suaranya gitu.
1: Jadi tantangan ya.
0: dalam hal pengambilan kebijakan juga kadang perempuan kan nggak terlibat secara langsung seperti laki-laki gitu sih Bang.
1: Iya benar sekali. Oke, kembali ke Bu Ana. Bu Ana, salah satu program unggulan IPPGN adalah pendidikan perdamaian perempuan ya.
2: Yes.
1: Seperti apa bentuk konkret dari pendidikan ini?
2: Kami memiliki program yang disebut dengan PLTE, yaitu Peace Leadership Training Education. Nah, ini adalah sebuah kegiatan belajar di mana kami memberikan kelas ini pertama secara gratis dan itu dibuka untuk semua orang. Artinya dalam pembelajaran ini kami mengajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan, regulasi emosi. Lalu juga kami mengajarkan tentang bagaimana menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Nah, disinilah kami lihat bahwa seorang perempuan yang tadi Ataya katakan bahwa seorang guru, kita tahu bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi setiap anak ya kan. Jadi dari lahir yang pertama mengajarkan tentang kehidupan adalah ibu kepada anak. Nah, di dalam pendidikan perdamaian ini kami juga mengajarkan bagaimana kita menjadi sosok yang damai secara pribadi. Karena kami percaya ketika satu pribadi itu memiliki kedamaian, dia akan seorang ibu ya contohnya, seorang ibu yang memiliki perdamaian, dia akan menyebarkan perdamaian itu kepada keluarganya, anak dan suami dan yang lainnya. Nah, dari keluarga yang damai itu akan memberikan juga pengaruh kepada lingkungannya. Nah, ketika lingkungannya itu juga terpengaruh dan menyebarkan kembali lebih luas lagi, maka suatu bangsa juga akan memiliki pendidikan yang benar tentang bagaimana hidup yang penuh dengan damai ya. Dan dari kalau kita lihat dari satu negara juga bisa merubah dunia. Jadi ini adalah dimulai dari satu individu untuk merubah dunia. Di mana dalam pendidikan perdamaian ini kami mencoba memberikan suatu budaya baru, yaitu budaya perdamaian.
1: Oke, budaya perdamaian ya.
2: Yes.
1: Baik. Nah, mendengar kata perdamaian dunia kadang terasa terlalu muluk bagi sebagian orang ya. Terus bagaimana seseorang bisa mulai berkontribusi dari hal-hal kecil pun begitu?
2: Dari seperti yang saya katakan tadi, contoh dari seorang ibu, seorang perempuan, ketika kita mendidik anak kita dengan baik, anak kita akan menjadi sosok yang baik. Artinya ketika dia besar, dia adalah anak-anak kita adalah calon-calon penerus bangsa, bukan? Mungkin salah satu dari mereka akan menjadi pemimpin bangsa,
1: benar.
2: Ya kan? Nah, ketika seorang pemimpin adalah sosok yang benar, maka masyarakatnya akan sejahtera, ya kan? Nah, dimulai dari situ. Jadi memang terlihat sangat kecil, sangat jauh, perjalanan begitu panjang, tapi ini seperti menanam benih sebuah pohon, mm-hmm. kita harus menanam, memelihara sampai dia berbunga dan berbuah, mm-hmm. seperti itu. Jadi mm-hmm. ini

0: adalah pekerjaan yang panjang sekali.
1: Yeah.
0: Tapi pasti bisa dicapai.
1: Pasti bisa dicapai.
0: Yes.
1: Hal kecil pun bisa dilakukan begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, kita kembali ke Ataya. Oke, saya pilih dulu pertanyaannya.
2: Agak takut bang, jangan diacak bang.
1: Biar gak disusun gitu ya. Kalau dari konferensi perdamaian perempuan di Korea Selatan, pelajaran apa yang paling relevan untuk Aceh? Nanti dari Bu Ana boleh juga sampaikan tambahannya mungkin ya.
0: Boleh
1: Ataya dulu, silakan Ataya.
2: Iya, terkait pertanyaan ini, alhamdulillahnya di tahun kemarin tuh saya berkesempatan untuk ikut Bu Ana ke Korea Selatan langsung untuk melihat bagaimana konferensi perdamaian di sana. Dan itu kalau nggak salah ada 139 negara yang juga terlibat langsung. Jadi di sana kita belajar bahwa Korea Selatan juga kan punya riwayat konflik ya. Konflik antara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Nah, pelajaran yang paling bisa diambil tuh sebenarnya adalah bagaimana mereka mendokumentasikan sejarah peperangan mereka yang sampai sekarang tuh jadi bahan pembelajaran bagi semua orang. Bagi semua orang yang datang ke Korea Selatan. Terutama kami yang ikut conference pada saat itu. Jadinya kami bisa belajar bahwa mendokumentasikan sejarah itu cukup penting gitu, sangat
1: cukup
2: penting
1: ya?
2: Iya, sangat penting.
1: Mengapa?
2: Karena kita bisa belajar bahwa sejarahnya seperti ini loh, dan dari sejarah itu kita bisa belajar bahwa di masa depan kita nggak akan mengulang lagi nih kesalahan-kesalahan yang lama gitu, ya kan?
1: Baik.
2: Dan kita juga jadi bisa belajar bagaimana kami, saya secara pribadi bisa belajar bagaimana Korea Selatan dan Korea Utara tuh walaupun konfliknya masih terjadi sampai sekarang juga, tapi mereka benar-benar menjadikan konflik itu sebagai apa ya, sebagai sumber uang juga, terus juga Kerekten, sumber pelajaran ya? Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dipelajari dari Korea Selatan.
1: Baik, saya minta tambahannya langsung dari orang Korea. Tambahannya dari Bu Ana bagaimana?
0: Oke, ini bicara tentang konferensi ya. Kegiatan tahunan kami. Jadi memang setiap tahun kami mengadakan konferensi, di mana konferensi itu dihadiri oleh berbagai negara. Tadi seperti dikatakan Ayah, 138 negara. Dan di situ hadir para pemuka-pemuka
2: negara
0: ya, di mana ada ibu presiden ya kan, menteri ya kan, istri dari perdana menteri. Nah, di situ juga kami belajar banyak hal. Jadi di situ kami berdiskusi tentang bagaimana kesuksesan perdamaian yang sudah tercipta di negara-negara mereka. Jadi ketika contohnya saya walaupun tiap tahun pergi sebenarnya bisa dibilang nggak bosan Bu gitu, temanya sama terus enggak, karena saya setiap saya pergi saya bertemu orang baru dan saya mendengar pelajaran baru. Contohnya adalah perdamaian yang terjadi di Mindanao, ya kan? Mindanao adalah salah satu pulau di Filipina, ya kan? Di sana kan juga ada juga konflik sampai puluhan tahun. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa perdamaian itu bisa tercipta. Jadi kami melakukan konsiliasi antara yang berkonflik itu, dan kami memberikan pendidikan perdamaian itu kepada mereka, dan akhirnya wilayah itu berubah. Nah, ketika wilayah itu berubah, yang tadinya tempat yang begitu seram ya kan, begitu banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lainnya, jadi benar-benar kota yang gelap lah, tapi sekarang kota itu menjadi tempat yang begitu indah, dimana dengan sejarah itu, seperti yang Ataya bilang, sejarah juga bisa memberikan hal positif. Artinya gini, kita belajar sejarah, buat apa sih kita belajar bersejarah? Hanya untuk tahu tentang apa yang terjadi leluhur kita lakukan? No, sebenarnya sejarah itu kita pelajari supaya kita bisa belajar. Ketika ada hal yang baik terjadi dalam sejarah, kita lakukan, kita kembangkan. Tetapi ketika ada yang tidak baik, artinya jangan lakukan itu. Nah, itu pun kita bisa lihat gitu dalam konferensi-konferensi itu, kita bisa melihat negara-negara yang berkonflik dan akhirnya mereka berdamai, dan sampai sekarang mereka menjadi tempat-tempat yang secara ekonomi menjadi lebih tinggi karena dari sejarah itu banyak orang tertarik dan datang ke tempat tersebut
1: dan menjadi sumber ekonomi juga ya.
0: Betul sekali. Saya pergi ke sana Kebetulan saya pernah pergi ke Mindanao karena saya juga penasaran ya kan. Karena kalau lihat dari berita-berita itu kan betapa seramnya ya tempat itu ya ketika konflik terjadi. Nah sekarang di sana sudah ada Tugu Perdamaian, IWPG mendirikan Tugu Perdamaian di sana. Dan saya melihat bagaimana kota itu menjadi kota yang sejahtera. Artinya apa? Kotanya menjadi bersih, menjadi cantik ya kan. Dibangun banyak taman-taman perdamaian. Dan di situ juga ada situs-situs sejarah gitu kan tentang konflik tersebut. Dan itu benar-benar menarik para wisatawan untuk datang dan melihat, dan juga bisa membuktikan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang bisa kita capai dengan bekerja bersama.
1: Baik, sepertinya saya harus ke sana juga ya.
2: Iya.
1: Nunggu,
2: ayo Bang.
1: Iya, nunggu Bu Ana ajak nih.
0: Iya, karena benar-benar luar biasa. Saya dengan senang hati mengajak. Karena gini loh, kita bisa lihat perbedaan suatu kota ketika ada konflik dengan sudah tidak ada konflik. Sebelumnya ada gudang senjata. Nah sekarang gudang senjata menjadi gudang bahan pangan, ya kan? Terus lalu pabrik senjata. Dulunya buat senjata, ya kan? Tapi sekarang pabrik itu menjadi tempat pembuatan alat agrikultur, pertanian. Jadi benar-benar mereka rubah gitu loh. Dan apa pendidikan perdamaian yang kami miliki itu benar-benar mereka sampaikan sampai ke semua jenjang pendidikan. Gitu loh. Jadi anak-anak semua belajar tentang perdamaian dan solidaritas, dan yang terpenting adalah mengasihi dan mengampuni, ya kan? Karena dendam itulah salah satu faktor yang membuat kita ingin bertikai kan? Gitu.
1: Kalau dulunya serem melihat, sekarang malah menjadi berguna untuk perekonomian suatu daerah gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik, kita jeda dulu ya.
2: Yes.
1: Nanti kita kembali lagi masih di dialog disabilitas dan inklusi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Oke, kita kembali masih di dialog Banda Aceh sore ini dan tetap masih bersama saya Dimas, juga bersama kedua narasumber saya Ibu Ana dan juga Ataya. Oke, karena pertanyaan di sesi akhir memang banyak ke perempuan Aceh nih ya. Nanti dari Bu Ana yang dari Korea ya kita minta juga. Gak mungkin dong duduk aja di sebelahnya Bu ya. Oke, ini untuk generasi muda ya Ataya ya. Seberapa jauh sih generasi muda Aceh ini mengenal sejarah konflik daerah sendiri?
2: Kalau bicara generasi muda berarti bicara Gen Z ya Bang?
1: Gen Z.
2: Milenial termasuk muda gak?
1: Muda juga dong ya.
2: Muda juga. Tapi milenial juga belum tentu milenial berarti
1: paham ya gitu ya.
2: Iya, karena kan kalau generasi muda, kalau Gen Z berarti otomatis kelahirannya tuh di atas 2000, di atas tahun 2000 kan. Otomatis mereka bisa dibilang belum, tidak merasakan konflik.
1: Tidak merasakan
2: konflik, konflik Aceh di tahun di tahun sebelum mereka lahir gitu. Jadi mungkin pemahaman mereka, pemahaman saya dan kami generasi muda terkait konflik bisa dibilang tidak sekomprehensif itu gitu. Jadi masih harus belajar banyak hal, masih harus kembali membuka buku sejarah itu supaya lebih tahu bagaimana sejarah di Aceh. Dan sebenarnya belajar sejarah konflik itu bukan tentang bagaimana kita membuka luka lama ya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun kesadaran dan pembelajaran bahwa kita masyarakat Aceh ini pernah merasakan konflik loh, dan konflik itu sangat tidak enak dan sangat tidak nyaman gitu, dan kita berharap agar konflik itu tidak pernah terulang lagi gitu. Jadi saya rasa kita sebagai generasi muda harus lebih belajar bagaimana sejarah konflik agar konflik itu tidak terulang kembali.
1: Okay,
2: gitu.
1: Oke, baik. Pertanyaannya sama, tapi ini untuk di Koreanya Bu.
3: Wow.
1: Ya, generasi muda di sana bagaimana untuk apa namanya memahami sejarah konflik begitu?
3: Yang pasti kalau di sana itu mereka, terutama Korea Selatan ya,
1: ya
3: karena saya taunya Korea Selatan ya.
1: Benar.
3: Kalau di Korea Selatan itu memang kami sedang bersuarakan tentang perdamaian. Karena bagaimanapun juga yang terjadi antara Korea Selatan dengan Korea itu, Utara itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Dimana dalam satu keluarga tiba-tiba bisa terpecah hanya karena batas wilayah. Ya kan? Dan itu benar-benar menyakitkan dalam arti gini, kita tahu di sana ada saudara kita, tapi kami tidak bisa ke sana. Akhirnya Korea Selatan itu memfasilitasi sebuah daerah yang benar-benar perbatasan antara selatan dengan utara. Di situ saya pergi ke sana, Mbak Taya kalau nggak salah pergi juga ya, sempat saya ajak ke sana. Ada teropong bagaimana kita bisa melihat daerah utara. Karena itu adalah salah satu cara penghiburan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mereka tidak tidak melupakan keluarga yang sebenarnya. Karena bagaimanapun juga mereka masih merasa bahwa utara adalah keluarga gitu loh. Ini hanya karena politik mereka terpisah gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu, dan mereka menanamkan kepada yang muda-muda harus lebih memahami tentang perdamaian dan jangan lakukan kesalahan yang sama. Gitu loh. Jadi antara pemimpin selatan dengan pemimpin utara masih terus berusaha untuk bertemu gitu ya, mencari titik tengah di mana utara dan selatan bisa bersatu kembali.
1: Saya kembali ke Ataya, tadi juga menyinggung tentang cara melihat sejarah konflik tapi tidak melihat lukanya. Terus bagaimana cara kita menyampaikan sejarah konflik ini kepada anak muda tanpa membuka luka lama nih?
2: Iya, kalau menurut saya secara pribadi kita harus lebih fokus pada pembelajarannya sih Bang.
1: Pembelajarannya
2: saja
1: ya?
2: Iya, pembelajaran tentang bagaimana tidak nyamannya di masa konflik, kemudian bagaimana keadaan di masa konflik yang sangat menyakitkan gitu kan. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu yang lebih harus di highlight. Kemudian mungkin metodenya bisa melalui dialog, juga diskusi, terus juga lebih harus fokus bahwa mengakhiri konflik adalah hal yang paling tepat untuk diambil pada saat itu gitu. Bahwa masyarakat tuh merasa kesakitan loh dengan adanya konflik. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang harus lebih dinarasikan kepada generasi muda bahwa permusuhan itu tidak baik gitu.
1: Baik.
2: Gitu sih, Bang.
1: Oke. Bu Ana, Aceh menerapkan syariat Islam dalam tata laksana daerahnya ya. Terus bagaimana IWPG menyelaraskan nilai-nilai perdamaian global yang diusung dengan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom ya, dan juga syariat di Aceh.
3: Jadi sebenarnya itu sama sekali tidak ada pertentangan ya.
1: Tidak ada ya.
3: Ya justru itu saling menguatkan. Okay. Karena di dalam Islam pun, karena keluarga saya juga ada yang Muslim ya, Islam ya. Jadi saya sedikit paham tentang inti ajarannya. Ya. Di mana dalam ajaran Islam pun di nilai kearifan lokal yang seperti yang kita lihat di Aceh ini ya kan, itu adalah tentang gotong royong.
1: Gotong royong.
3: Ya kan? Dan menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Kita diajarkan untuk bermusyawarah, ya kan? Ketika ada konflik kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, ya kan? Dan ini juga sejalan dengan pilar perdamaian dari IWPG. Kami selalu mendekati program dengan menghormati budaya seseorang, ya kan, menjadi agen perdamaian yang di dunia dan khususnya di Aceh itu berarti menjadi perempuan yang saleh, ya kan, perempuan yang cerdas, perempuan yang berdaya dan bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan bagi kami.
1: Baik, oke. Kalau menurut Ataya,
2: apa tuh, Bang?
1: Apa ada tantangan juga? Nggak ada juga ya, sama dong ya,
2: iya,
1: sama aja ya, biar cepat selesai ya.
2: Nggak dong, nggak gitu dong.
1: Oke, okay, baik, untuk Anda pendengar, kita masih ada waktu, walaupun sedikit lagi. Mungkin saya ada punya beberapa pertanyaan lagi, mungkin sebelum kita tutup nanti. Kita anggaplah ini sesi akhir ya. Terus, untuk Ataya, bagaimana ancaman polarisasi dan juga ujaran kebencian digital terhadap perdamaian Aceh?
2: Bicara polarisasi dan juga ancaman digital ya,
1: yeah.
2: Ujaran kebencian, karena mungkin sekarang tuh media sosial jadi makanan sehari-harinya semua masyarakat ya, baik generasi muda, generasi tua juga, Gen Z, Gen X, Gen semua generasi pasti menggunakan media sosial. Jadi apa ya yang harus digaungkan bahwa konflik tuh nggak cuman fisik sih gitu. Jadi ada konflik-konflik sosial yang juga tersebar di sosial media yang juga harus terus digaungkan untuk tidak jadi masif gitu sifatnya. Jadi kita tuh harus punya benteng bahwa semua hal yang di sosial media tuh belum tentu benar gitu. Harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media.
1: Baik.
3: Berat ya.
1: Oke, okay, baik. Ataya, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh perempuan Aceh saat ini untuk bisa aktif menyuarakan perdamaian atau mengambil peran di ruang publik, dan bagaimana IWPG menyuarakan perdamaian atau mengambil peran di ruang publik, dan juga bagaimana IWPG membantu mengatasinya juga.
2: Bagaimana perempuan bisa mengambil peran, sebenarnya lebih ke perempuan tadi, balik lagi ya Bu, harus damai dulu nih dari dalam dirinya sendiri. Supaya perdamaian juga bisa tersebar ke seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Terus juga peran-peran yang bisa diambil perempuan ya ikut diskusi mungkin juga, Bang, kayak dialog-dialog, terus juga menambah wawasannya sendiri sih, lebih ke menambah wawasannya sendiri supaya perempuan tuh bisa berdaya, karena keberdayaan perempuan tuh yang nantinya akan membuat perempuan berdaya tuh yang akan membuat dirinya akan bisa lebih bermanfaat ya,
3: iya,
2: ke sekitarnya gitu.
1: Perempuan yang berdaya ya.
2: Yes.
1: Oke, baik. Menurut berdua ya. Tapi jawabnya nggak usah bareng ya. Siapa yang menurut kalian berdua ini perlu, paling perlu didorong untuk lebih aktif menjaga perdamaian saat ini? Mungkin Bu Ana dulu deh, biar istirahat dulu tanyanya.
3: Ya, karena saya adalah International Women Peace Group, ya. Artinya woman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, fokus kami adalah kepada perempuan. Jadi yang harus didorong adalah perempuan, karena kita percaya perempuan itu adalah suatu sosok yang begitu kuat. Ya, kita sering mendengar ya pepatah, di balik pria yang sukses selalu ada wanita yang mensupportnya, ya kan, yang hebat. Nah, artinya apa? Ketika kita membentuk semua perempuan dengan mindset yang benar, ya kan, itu akan merubah segalanya. Jadi perempuanlah yang harus kami dorong lebih awal, karena dia adalah bisa dikatakan sumber atau poros atau pilar dalam sebuah keluarga.
1: Oke, baik. Itu. Kalau Ataya bagaimana?
2: Kalau menurut saya sebenarnya semua pihak memiliki peran yang cukup penting ya. Baik dari generasi muda, perempuan, laki-laki juga. Karena kalau misalkan kita gak bekerja sama untuk mencapai perdamaian, otomatis pasti tetap aja bakal ada miss-nya gitu. Jadi semua pihak memiliki peran yang penting, tapi tentu yang paling utama yang harus didorong adalah generasi muda dan juga perempuan. Karena generasi muda dan perempuan adalah orang-orang yang nantinya orang-orang yang menciptakan ya masa depan, masa depan dunia itu seperti apa gitu. Kalau misalkan perempuan terus juga generasi mudanya berdaya seperti yang saya bilang tadi, otomatis pasti dunia akan lebih baik sih Bang.
1: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga pesan dari Ataya untuk perempuan muda Aceh dalam menjaga perdamaian.
2: Pesannya
1: apa tuh? Sebelum nanti ada juga penutup tuh katanya.
2: Oke. Lebih ke jangan pernah meremehkan diri sendiri sih Bang. Kita sebagai perempuan tuh punya peran yang cukup strategis dalam mencapai perdamaian dan juga mempertahankan ya perdamaian. Karena balik lagi, kalau misalkan kita sebagai perempuan tuh gak bisa apa-apa, terus juga wawasan kita sempit, terus juga pergaulan kita mungkin gak luas, jadinya kan berdampak ke diri kita sendiri yang nantinya kita sebagai perempuan nantinya kan akan menikah, kemudian akan punya anak. Betul. Dan kita akan mengajarkan hal-hal seperti apa yang kita punya kepada anak kita. Nah itu kan bergantung ke, balik lagi, wawasan kita ya sebagai perempuan. Jadi sebagai perempuan saya, apa ya, pesannya kepada perempuan lainnya untuk tidak meremehkan diri sendiri. Okay. Untuk lebih luas lagi wawasan dan juga hal-hal yang bisa dilakukan gitu Bang.
1: Apalagi untuk yang tidak merasakan masa-masa konflik juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, mungkin dari Bu Ana apakah ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan? Nanti sebagai penutup juga ini mungkin apa yang ingin disampaikan untuk ya terkhusus untuk seluruh perempuan ya yang sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan kita di sore hari ini.
3: Oke, baik. Mungkin tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Kak Ataya ya. Intinya adalah jangan pernah meremehkan suara dan tindakan kecil. Kadang orang melihat sesuatu yang kecil, ah gak penting, ah gak akan berubah gitu. Tapi tidak bisa, karena bisa kita bayangkan di dunia ini ada 4 miliar perempuan. Ya kan? Nah kalau 4 miliar perempuan itu menjadi satu, ya kan, dan menyuarakan perdamaian, ya kan, dengan suara yang begitu lantang, ya kan, yang sama, itu akan menjadi sesuatu kekuatan besar. Kalau orang-orang sekarang anak-anak muda bilang apa, suara netizen ya. Kalau netizennya bersatu, pasti ada perubahan. Nah, kalau di sini kita bisa katakan, ketika kita semua bergandengan tangan, ya kan, karena perdamaian, seperti dikatakan tadi, bukanlah hadiah yang kita tunggu, tapi perdamaian adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita ciptakan, yang harus kita usahakan gitu loh. Dan ini semua kita tahu bahwa perdamaian ini adalah suatu yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita. Itu aja sih. Jadi untuk semua perempuan dimanapun berada, mari kita bersatu dan mari kita ciptakan budaya perdamaian mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sudah ya. Makasih banyak untuk Bu Ana dan juga Ataya ya sudah berbagi di sore hari ini, sudah membuka wawasan juga dan juga mudah-mudahan ini menjadi yang didengar ataupun juga tontonan terbaik di sore hari ini untuk semua perempuan dan juga untuk semua pendengar kita dimanapun berada. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali. Ini kapan balik ke Korea? Saya mau ikut ini.
3: Serius ya, ikut konferensi di bulan September.
1: Di bulan September,
3: yes.
1: Ya.
3: Hmm. Okay. 17, 18, 19. Oh, kami tunggu.
1: Iya. Ditunggu lagi nih. Oke, sampai jumpa lagi pendengar untuk dialog perempuan dan inklusi. Kita tutup di sore ini. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara peringkat dimanapun Anda berada, telah tiba waktu sholat fardhu ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardhu ashar.
1: Allahu Akbar, Allah.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Rekan Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas yang terus menemani Anda. Kita bersama sampai malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 16.33. Dan juga sampaikan untuk Anda nanti untuk dapat mengikuti warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Baik, pendengar yang menemukan Anda berada, terima kasih masih bersama kami RRI Pro 197,7 FM dan sampai pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih saya hadirkan lagu-lagu pilihan nanti sampai tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, euforia Piala Dunia dongkrak penjualan perangkat TV digital di Sabang. Berikutnya Polres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di kartu tanda penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala Disduk Capil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung Disduk Capil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baitur Rahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat kartu tanda penduduk elektronik KTPL dan kartu keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Saudara, Kapolres Bener Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak, dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bener Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah. Sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bener Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah ini untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bener Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayo atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Berikut saya sampaikan informasi terkait pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada pemerintah Aceh pada tahun 2026. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan berkelanjutan. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Selatan Haji Mirwan MS saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau APRI Aceh Selatan di Pendopo Bupati pada Sabtu atau 20 Juni 2026 malam. Menurut Mirwan, pengusulan WPR merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah Aceh serta bagian dari implementasi kebijakan nasional yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola potensi pertambangan secara legal. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini. Dan selamat sore kembali saya ucapkan untuk Anda. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Oh, no, not again.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kali ini informasi terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar atau menghadirkan Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata dari yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Dan berbagai kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2020 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni, budaya, dan ekonomi kreatif lain melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udin, Udin, kemana anakku udah sore belum pulang?
1: Kenapa Bu Ati? Saya lihat dari tadi mondar mandir terus.
0: Ini loh Bu RT, si Udin belum pulang. Dari tadi kan saya sibuk di warung, nggak tahu dia kemana. Udah saya cari sampai ujung komplek, belum ketemu. Saya jadi bingung ini Bu.
2: Tadi saya lihat dia masih main sepeda sama teman-temannya. Hati-hati Bu, walaupun kita sibuk dengan rutinitas, tapi kita juga harus jaga dan awasi setiap aktivitas anak loh Bu. Jangan sampai penyesalan pada akhirnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

また。

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Oke, pada kalian dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan tentu masih dengan suara saya Dimas pada sore hari ini. Tentu untuk edisi kita hari Minggu 21 Juni 2026. Dan tentu saya selanjutnya menghadirkan lagu-lagu atau rangkaian lagu religi untuk Anda. Sampai nanti juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saya sampaikan juga atau saya informasikan waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya hari ini pada pukul 6 lebih 57 atau pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saya masih menghadirkan Raga Lagu Religi sampai nanti pukul 18.47 dan setelah nanti kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an untuk menantikan waktu sholat fardhu maghrib atau kumandan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.57 waktu Indonesia Barat.

juga oke, berkat-berkat Anda berada, kita cukupkan untuk rangka lagu religi di sore hari ini. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Najm bersama Musa Mil Hasballah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Marilah kita ikuti pengajian pada halaqah maghrib ini. InsyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Gamal Ahyar LCMSH dengan tema Mawaris. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga pada malam berbahagia ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap minggu malam ataupun malam Senin kita membahas terkait tentang sebuah permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkaitan dengan problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang tidak ada habis-habisnya. Selama dalam kehidupan kita itu ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, maka ini berlaku masalah kewarisan. Sehingga tiga poin inilah yang disebut dengan rukun waris. Jadi adanya yang meninggal dunia, si pewaris meninggal dunia, kemudian ada ahli waris dan ada harta. Itu disebut dengan rukun waris. Berarti apa? Kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, ini bukan masalah warisan. Karena tidak memenuhi syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, misalkan ada orang tua sudah bagi harta semasa hidup kepada anak-anaknya, maka ini bukan masalah warisan. Tapi ini masalah pemberian orang tua kepada anak, boleh jadi dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wasiat. Maka ini juga ada aturan mainnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering terjadi permasalahan ketika kita salah menggunakan istilah. Nah, jadi kalau kita katakan misalkan ada terjadi percakapan antara dua orang, katanya apa? Hailun kalumparai harta kana min mandub. Saya sudah bagi harta semua. Harta peninggalan saya ataupun harta warisan ini saya wariskan, saya bagi terus semasa hidup. Dengan harapan apa? Kalau saya meninggal dunia nanti enggak ribut-ribut katanya. Hana garu-garu. Maka kalau ini digunakan dengan kalimat bagi warisan, berarti ini ada yang salah secara aturan fikih. Karena secara aturan fikih warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Manyo runci madangudip. Ya. Orang tua masih hidup ini. Maka ini bukan dikategorikan sebagai warisan, tapi ini adalah pemberian masa hidup. Boleh jadi dalam bentuk hibah. Berarti kalau hibah ini ada akad hibah ya, pemberian secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang orang tua kasih pemberian hibah kepada anaknya, maka ini sah-sah saja. Ya. Namun ada aturan main juga dalam permasalahan hibah ini. Karena hibah orang tua kepada anak itu boleh dilakukan dengan syarat yang pertama, orang tuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian. Yang kedua, ada akad hibah ataupun ada serah terima. Misalkan enggak cukup hanya secara lisan saja. Oh, nyo tanahnyo cok geron beh anak nomor sa. Anak nomor pertama kasih tanah sawah. Anak nomor kedua kasih rumah. Anak nomor ketiga kasih kos-kosan dan lain sebagainya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kasih ini bagaimana? Apakah hanya lisan saja ataupun di sana ada dalam bentuk tertulis pemberian orang tua kepada anak? Karena kalau secara lisan saja ini enggak cukup. Karena apa? Tidak ada taqabut ataupun tidak ada serah terima. Sehingga ini yang sering terjadi permasalahan dalam sebuah keluarga. Ketika akad yang tidak jelas, nanti akan timbul permasalahan. Kapan terjadi permasalahan tersebut? Ketika meninggal orang tua. Nanti salah satu anak menganggap, oh pemberian ini tidak adil. Nyan jamun kagejuk ke abang, nyan yum rumah nyan tinggi rahat. Ini rumah yang sudah dikasih untuk anak pertama, nilainya sudah bernilai sekarang. Kami ini kalau dibandingkan yang punya abang sedikit. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal tersebut akadnya ini sekali lagi harus jelas. Apakah ini akad hibah ataupun ini adalah pemberian ataupun akad wasiat ataupun ini disebut dengan warisan, karena sekali lagi warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Berarti kalau ada orang masih hidup semua lengkap keluarga, berarti ini tidak ada permasalahan warisan. Karena pernah terjadi satu kasus, waktu itu ditanyakan kepada kami, kata seorang ibu ini, Ustaz, ini anak saya sudah minta hak warisan. Sudah menuntut hak warisan kepada kami. Lalu saya tanya, maaf Bu, siapa yang meninggal dalam kasus ini Bu? Belum ada yang meninggal Ustaz. Berarti kalau belum ada yang meninggal, ini enggak berlaku masalah warisan. Dan seorang anak enggak boleh dia tuntut harta warisan kepada orang tuanya. Itu sama dengan dia minta orang tuanya cepat meninggal. Jadi enggak boleh. Jadi ketika seorang anak dia tuntut harta warisan, itu enggak boleh. Karena itu harta milik orang tua. Oh, kalau orang tua mau kasih sebagai pemberian, sah-sah saja. Tapi enggak boleh diminta, enggak boleh dituntut. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam pemberian semasa hidup juga ini harus ada prinsip adil nanti. Jangan satu anak kasih pemberian, yang satu lagi enggak dikasih apa-apa, itu enggak boleh. Karena ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabatnya, Nu'man ibn Bashir, memberikan pemberian kepada salah satu anaknya. Sudah dikasih ini dalam bentuk hibah. Lalu setelah pemberian ini terjadi, istri Nu'man ibn Bashir protes. Dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku tidak rida pemberian ini. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Nah, kemudian Nu'man ibn Bashir menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar demikian, Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Nu'man ibn Bashir. Rasulullah mengatakan, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain Maka waktu itu Nu'man ibn Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya berikan kepada satu anak ini saja, saya tidak kasih yang lain. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi konflik, bisa jadi terjadi potensi untuk terjadinya sengketa warisan. Karena kalau ini terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul masalahnya kapan? Ketika meninggal orang tua. Misalkan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian, anak kedua enggak dikasih apa-apa. Lalu meninggal orang tuanya. Lalu anak nomor dua protes kepada abangnya, "Bang, ini abang enggak dapat lagi hak faraid." Kenapa seperti itu, kata abangnya? Ya, karena abang dulu sudah dikasih sama ayah. Kamu jaman hana merempak siapa? Kami ini enggak dikasih apa-apa dulu. Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan dikasih ya, abang kan enggak minta. Abang juga ada hak dari harta warisan yang lain, karena abang juga anak ayah." Nah, ini alasannya. Nah, sehingga terjadi permasalahan dalam kasus ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi permasalahan dalam kasus tersebut, ya, kalau dalam penyelesaian di tingkat mahkamah ataupun di pengadilan agama, segala bentuk pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, jamun ke gejuk ke abang, padup nilainya. Itu nilai itu dihitung sebagai nilai warisan. Berapa hak abang nanti? Misalkan hak abang setelah dihitung nilainya 500 juta. Oh, yang sudah dikasih berapa? Yang sudah dikasih nilainya 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 lagi. Karena kenapa? Karena pemberian itu dihitung sebagai nilai warisan. Ini kalau terjadi permasalahan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terjadi permasalahan, oh berarti sudah aman, pemberian semasa hidup itu dianggap sebagai sudah pemberian putus semasa hidup. Berarti yang dibagi itu adalah sisa daripada harta orang tua yang lain yang akan dibagi secara faraid. Oh, kalau ada anak laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2:1. Oh, kalau enggak ada anak laki dan enggak ada anak perempuan, yang ada hanya saudara, ini bagaimana? Ini juga jadi sebuah pertanyaan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa waktu yang lalu ada sebuah pertanyaan, apakah saudara dan saudari kandung ini berhak enggak dapat warisan dari seorang yang meninggal dunia? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara dan saudari dari kandung daripada almarhum, sebenarnya kalau kita bicara saudara itu ada 3 macam saudara yang dapat hak warisan. Ada yang disebut dengan akhun syakik. Akhun syakik itu maknanya, ataupun ikhwah al-asyqa, saudara kandung. Makna kandung itu saboh yah, saboh mak dengan almarhum. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu termasuk ahli waris. Dan juga termasuk ahli waris itu adalah akhawat ataupun ikhwah wal akhawat li abin, saudara dan saudari sebapak. Jadi makna saudara dan saudari sebapak ini berarti saboh yah dengan almarhum, tapi beda mak. Satu bapak beda ibu dengan almarhum. Itu juga termasuk dalam ahli waris, karena ada hubungan darah. Satu bapak beda ibu. Termasuk juga kepada ahli waris adalah saudara dan saudari liumin, yang seibu. Saboh mak beda bapak dengan almarhum. Ini juga termasuk ahli waris. Kadang-kadang jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus tertentu ketiga jenis saudaranya ini dapat. Yang kandung dapat, yang sebapak dapat, dan saudara yang seibu juga dapat. Kapan mereka dapat ketiga-tiganya? Kalau semuanya ini adalah perempuan. Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang saudari perempuan kandung, berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua. Dia punya saudari perempuan kandung. Ada juga saudari perempuan yang sebapak, dan ada juga saudari perempuan yang seibu. Nah, jadi tiga-tiga ini ada. Maka ketiga-tiga jenis saudara ini dapat hak warisan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak langsung kita katakan, "Oh, ini kamu anak tiri enggak dapat." Nah. Karena beda yang disebut dengan anak tiri. Kalau anak tiri itu enggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi kalau disebut dengan saudara sebapa, nyo mantangna hubungan darah dari jalur ayah. Satu ayah beda ibu, masih ada hubungan darah. Yang seibu itu juga ada hubungan darah, saboh mak beda, beda bapak ataupun beda ayah. Dan ini semua dalilnya terdapat dalam Al-Quran. Berkenaan dengan saudara dan saudari kandung ataupun saudara sebapa, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi berkenaan dengan saudara yang sekandung ataupun yang sebapa, itu diatur dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang masalah kalalah. Apa itu kalalah? Ketika seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan kakek, maka saudara ini dia dapat hak warisan. Oh, kalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu saudari perempuan kandung saja, maka dia dapat bagian setengah. Ya. Berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Kalau almarhum ini punya saudari perempuan kandung dua orang ke atas, katakanlah ada tiga orang saudari kandungnya, ya, maka bagian mereka 2/3 ataupun 67% kurang lebih, tinggal bagi tiga nanti. Oh, kalau ada lima saudari perempuan kandung, tinggal bagi lima, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Namun kalau ada saudara laki-laki dan saudari perempuan, maka kedua-duanya ini mereka dapat. Nah, sehingga ini juga membantah apa-apa yang sering kita dengar dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat sering kita dengar, oh, umumnya almarhum nasyara agam, ada saudara kandung yang laki-laki dan perempuan, katanya yang dapat laki-laki saja. Karena nyo wali, yang berinang hanam rupa. Ini adalah pernyataan yang salah, jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Karena secara dalil jelas dalam surat An-Nisa 176 disebutkan apa? Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara laki, ada saudari perempuan. Maknanya almarhum punya abang, almarhum juga punya kakak yang perempuan, kan? Maka semua ini termasuk ahli waris yang berhak, dan bagian mereka lidzakari mislu hadzal unthayain, berlaku kaedah 2/1. Nah, nanti dari pembagian harta warisan tersebut, 2 bagian untuk saudara laki, 1 bagian untuk saudari perempuan. Bukan berarti oh orinang hanaha, yang hak wali, yang ke wali, yang ke yang agam. Maka harus kita bedakan yang mana wali dalam perkawinan, yang mana permasalahan dalam wali dalam masalah kewarisan. Karena ini juga saudara laki dan saudari perempuan, mereka sama-sama dapat. Dan ini jelas dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait kaidah 2/1 itu diatur dalam masalah ansabah. Karena kalau ada saudara laki, ada saudari perempuan, maka mereka dikenal dengan istilah apa? Ansabah bil ghairi. Jadi mereka masuk kepada ansabah bil ghairi yang kaedahnya mereka berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Oh, kalau misalkan ada saudara lakinya 3 orang, ya, ada 1 saudari perempuan. Nah, berarti almarhum meninggalkan ahli waris ada 3 orang abang, 1 orang adik perempuan. Maka dalam kasus ini nanti mereka tinggal dari harta peninggalan almarhum, kalau tidak ada ahli waris yang lain,
1: tinggal dibagi tujuh. Kenapa dibagi tujuh? Karena ingat setiap laki-laki ngambil dua porsi. Tadi ada tiga laki, berarti ngambil dua bagian, dua bagian, dua bagian, satu bagian untuk anak perempuan, untuk saudari perempuan. Nanti secara total harta, setelah kita tahu taksiran daripada harta peninggalan almarhum, nanti tinggal dibagi tujuh. Nah, sehingga setelah dibagi tujuh dapat nilai satu bagian, itulah hak untuk yang saudari perempuan. Sedangkan yang saudara laki-laki, dia dapat dua kali lipat ataupun dikali dua dari bagian yang perempuan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, cara pembagiannya. Nah, tadi kita mengatakan bahwasanya dalam satu kasus tertentu ketiga jenis saudara ini dapat. Ada saudari perempuan kandung, saudari perempuan yang sebapa, saudari perempuan yang seibu. Ya, contoh dalam kasus ini, berapa hak untuk saudari perempuan kandung? Saudari perempuan kandung dia dapat bagian setengah kalau dia sendiri. Untuk saudari perempuan yang sebapa, dia mendapatkan bagian 1/6 menyempurnakan 2/3 ataupun disebut dengan takmilatan ats-tsulutsani, menyempurnakan 2/3, karena setengah yang bagian untuk saudari perempuan kandung ditambah dengan 1/6 yang bagian daripada saudari perempuan yang sebapa, itu setelah ditambah itu dapat 2/3. Jadi setengah tambah 2/3, setengah tambah 1/6 jatuhnya 2/3. Ya. Dan 2/3 inilah bagian perempuan yang paling banyak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mempelajari ilmu faraid ini, ya setidaknya kita harus juga mengetahui secara matematika dasar. Jadi jangan kita anggap ilmu matematika ilmu umum hana berguna untuk agama. Tidak. Bahkan asal daripada ilmu matematika itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, contoh misalkan apa? Ketika Allah menyebutkan tentang masalah penjumlahan, tambah-tambah. Ya, ini juga pernah kita sampaikan. Tambah-tambah itu ataupun penjumlahan, matematika penjumlahan itu ada dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Jadi Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu ditambah 9 tahun. Berarti berapa lama Ashabul Kahfi berada dalam gua? 309 tahun. Kenapa enggak dibuat redaksi langsung 309 tahun? Kenapa kalimatnya harus 300 tambah 9? Ini untuk mengajarkan kepada kita tentang masalah penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang masalah pengurangan, ada enggak dalam Al-Quran pengurangan kurang-kurang, ya. 5 kurang 3 sama dengan 2. Memang enggak ada disebutkan seperti itu dalam Al-Quran, tapi secara ilmu matematika pengurangan itu ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya, ya. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga secara tidak langsung Allah mengajarkan tentang pengurangan yang ada dalam Al-Qur'an. Begitu juga dalam permasalahan pecahan dalam masalah warisan, ada Allah sebutkan bagian 1/2. Ada Allah sebutkan bagian 1/3 ats-tsuluts, ada bagian 1/4 ar-rubu', ada bagian 1/6 as-sudus, ada bagian as-sumun 1/8, dan ada bagian as-sulutsani 2/3. Jadi pecahan-pecahan ini, bilangan pecahan ini juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa memisahkan antara ilmu matematika ini dengan agama kita. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, pelajarilah ilmu faraid, yang di sana juga ada ilmu matematika, karena dia sesungguhnya adalah bagian daripada agama kita. Karena berapa banyak daripada orang yang secara ibadahnya bagus, secara ibadahnya itu luar biasa, tapi ketika dihadapkan dengan masalah harta warisan, kadang-kadang buyar, kadang-kadang lepas keimanannya. Karena kenapa? Oh, di hadapan dia itu ada harta yang luar biasa, ya. Sehingga ya ada yang sampai dia mau menzalimi hak saudaranya sendiri. Dia tahu dari sepetak tanah hak peninggalan orang tuanya itu ada hak dia. Itu tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya ini ada hak orang lain, tapi dia kuasai semua, tapi dia nikmati sendiri. Sehingga ini jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti sia-sia pahala daripada amal ibadah yang dia kerjakan. Oh, banyak kali dia salat, banyak kali dia puasa, banyak kali dia keluarin zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Ketika dia menzalimi hak orang lain dalam masalah faraid ini, ya, itu boleh jadi pahala-pahala yang telah dikumpulkan tadi akan jadi sia-sia. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan tentang bahaya orang-orang yang menzalimi hak orang lain. Jadi barang siapa yang menzalimi hak orang lain, baik dengan kehormatannya, dengan hartanya dan lain sebagainya, maka apa kata Rasulullah? Mintalah kehalalan pada hari ini sebelum datang hari yang tiada manfaat dinar dan dirham, sebelum datang hari kiamat. Minta kehalalan. Mungkin kita dulu pernah karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, pernah kita mengambil harta orang lain, pernah kita mengambil hak waris saudara kita dan lain sebagainya. Maka ini bagaimana solusinya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Minta kehalalan pada hari ini sebelum datang hari kiamat, sebelum kita diwafatkan. Karena kalau kita tidak minta kehalalan di hari akhir nanti, dari amalan-amalan pahala yang telah kita kumpulkan tadi akan ditransfer dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi tersebut sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi in kanat lahu hasanah, jikalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kebaikan, maka akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Lalu kalau dia enggak ada kebaikan apapun, nah udah enggak ada kebaikan apapun, enggak ada amal-amal, dia buat zalim lagi sama orang, maka di hari akhir nanti dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Na'udzubillah min zalim. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah harta warisan ini, ya. Oh, kalaupun mungkin ada yang pernah terjadi dalam sebuah keluarga, meninggal orang tuanya sudah lama dulu, tahun 80-an meninggal orang tua, karena ahli warisnya mungkin sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, sampai-sampai mereka tidak mengelola harta peninggalan orang tuanya, sehingga apa, belum dibagi harta peninggalan orang tua, meninggal anak pertama, belum lagi dibagi, meninggal anak nomor dua, belum lagi dibagi, meninggal anak nomor tiga. Dan ini sudah generasi yang kesekian, ya. Maka ini bagaimana cara membaginya? Apalagi yang kita khawatirkan kalau terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ini rentan terjadi masalah, ya. Rentan terjadi masalah. Dan kalau terjadi penguasaan daripada aset harta warisan oleh sebagian ahli waris, oh, dikuasai oleh ahli waris tertentu, karena nyan kawai meninggal, hana dijuk hak ke abang. Misalkan tadi meninggal orang tua tahun 80-an, punya 4 orang anak. 3 orang anak sudah meninggal sekarang. Nah, sekarang ada yang satu masih hidup, maka dia kuasai semua dan dikuasai oleh semua anak-anak dari yang masih hidup ini. Tidak diberikan kepada hak yang lain. Ini enggak boleh. Dan enggak boleh juga kita katakan dalam kasus ini, oh nyangka patah titi ya nak abang anak hak lain. Enggak, ini bukan masalah patah titi dalam kasus ini. Karena kalau kita bicara secara hak, penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi. Meninggal orang tua tadi tahun 80-an, baru dibagi tahun 2026 saja. Lalu kita mengatakan, oh nyahana ha'li bagang kapatah titi kamu meninggal. Enggak, bukan seperti itu. Penentuan ahli waris itu ketika meninggal almarhum orang tua, bukan ketika mau bagi. Karena ini apa? Yang kita bagi harta peninggalan orang tua. Nah, oh dulu waktu meninggal orang tua tahun 80-an, siapa masih hidup? Semua anak masih hidup. Maka semua ini berhak. Ya. Semua ini berhak. Dan harus kita hitung hak mereka masing-masing. Ada 4 orang anak, berarti semua ini berhak. Nah, oh hak anak abang, hak abang yang pertama bagaimana? Kita bagi hak abang. Kita lihat ahli waris abang siapa yang masih ada. Itu yang dapat. Begitu juga yang nomor 2. Karena dia sudah meninggal dunia, kita lihat mana ahli waris daripada abang nomor 2 yang masih hidup. Maka ini mereka berhak mengambil hak dari harta yang harusnya dimiliki oleh orang tuanya masing-masing. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, enggak boleh ini dikuasai oleh anak yang masih hidup. Lalu mengatakan nyan hanaha anak umun kabih ka patah titi bahkan urunci di kabih umu. Karena sekali lagi bahwasanya penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itulah ketika meninggal dunia almarhum. Siapa yang berhak? Karena tadi kita tunda-tunda, oh tunda meninggal anak nomor pertama, tunda lagi meninggal anak nomor 2, tunda lagi meninggal anak nomor 3. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam penundaan ini sebenarnya ini rentan terjadi permasalahan, rentan terjadi sengketa-sengketa. Ya, maka oleh karena itu kalau tidak ada yang menghalanginya, maka ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris. Ya, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kadang-kadang penundaan inilah yang membuat celah terjadinya permasalahan. Sebagaimana kasus yang mungkin pernah juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, meninggal orang tua, ahli warisnya hanya 2 orang anak saja, 1 anak laki, 1 perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini tinggal di kampung, di tempat harta aset warisan itu berada. Adiknya yang perempuan waktu itu dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, adik yang perempuan ini bilang sama abangnya, bang, nyo yang pah dah bagi aja bang, yang pas kita bagi terus harta peninggalan orang tua kita biar selesai-selesai. Lalu kata abangnya apa, dek jangan kita bagi dulu, inilah peninggalan orang tua kita yang harus kita jaga. Nah, jadi bahasanya bagus ya. Jadi nyo ke bayi nah runcit nyo yang harus kita jaga. Kita jaga nih peninggalan orang tua kita. Rupanya seiring perjalanan waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Karena abangnya waktu itu dia butuh uang mungkin untuk biaya anak masuk kuliah dan lain sebagainya, tanpa dia musyawarah sama adiknya, ada satu tanah itu digadaikan kepada orang lain. Dipegalah. Tanpa dikasih tahu kepada adiknya tadi yang perempuan. Akhirnya sudah enak, digadaikan tanah pertama. Beberapa bulan kemudian karena dia butuh uang, digadaikan tanah nomor 2. Adiknya enggak tahu karena dia dalam perantauan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga apa? Terjadi masalah. Puncak masalahnya apa? Meninggal abangnya. Pulang adik dari rantau ke kampung, jumpa sama Pak Kecik. Pak Kecik, nyo kena pegelah masalah harta faraid urun cik kamu. Lalu Kecik sana bilang apa? Hanali kalih abih pegala li abang ronya. Ya. Jadi sudah digadaikan semua sama abang. Sehingga ini jadi masalah. Dalam menebus gadaian ini juga tidak mudah, apalagi sekarang harga emas kalau kita bandingkan dari beberapa tahun yang lalu sudah naik tinggi. Walaupun sekarang sudah mulai agak turun, tapi turunnya tidak mencapai nilai yang dulu. Ya. Ini jadi masalah. Sehingga ini secara tidak langsung juga jemaah yang muliakan Allah SWT, berarti abangnya ini telah memakan yang bukan haknya. Dia tidak minta izin ketika dia gadai tadi, karena di sana ada hak orang lain, ada hak adiknya. Makanya ini rentan. Kenapa rentan yang terjadi? Karena tadi penundaan dalam waktu yang lama, sehingga ada celah-celah syaitan untuk menggoda kita, untuk mengambil harta dan memakan harta secara batil, secara haram. Dan jemaah yang muliakan Allah SWT, jangan kita anggap ini hanya sebentar. Oh, paling diazab nanti kita sebentar. Ya, tak nikmati juga pengen untuk diazab siat. Jangan kita anggap seperti itu. Karena hitungan azab di hari akhir nanti, satu hari akhirat hitungannya dalam surah As-Sajdah disebutkan ka'alfi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi satu hari saja kita berada di neraka, hitungan kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun. Apakah kita mau tahan ya dibakar api neraka ketika kita memakan yang bukan hak kita? Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari tentang masalah warisan ini, bahwasanya kita bicara tentang masalah hak, maka kita seorang mukmin pasti dia enggak mau memakan hak orang lain. Karena dia tahu rupanya efek ketika dia ataupun dampak ketika dia makan yang bukan haknya itu sangat luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengancam. Setelah Allah jelaskan secara urutan ayat dalam surat An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah jelaskan secara global laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. An-Nisa ayat ke-8 Allah jelaskan ketika pembagian warisan ada kerabat fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, farzuquhum minhu, jusit ke anaknya, kasih juga anak yatim itu. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-9 dijelaskan tentang hendaklah kita meninggalkan generasi yang kuat. Kuat secara imannya, kuat secara ekonomi dan finansialnya. Dan kita khawatir kalau kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, lemah dalam keadaan imannya, lemah dalam keadaan ekonomi dan lain sebagainya. An-Nisa ayat ke-11 Allah jelaskan hak untuk anak-anak dan untuk orang tua daripada almarhum. An-Nisa ayat ke-12 Allah jelaskan di sana ada hak saudara, maaf, ada hak suami ataupun istri jikalau salah satu pasangannya yang meninggal dunia. Dan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12 di sana Allah jelaskan juga hak untuk saudara dan saudari yang seibu. Ya, jadi setelah Allah menjelaskan bagian untuk suami ataupun istri, setelah itu Allah jelaskan tentang masalah kalalah juga. Tapi kalalah dalam ayat An-Nisa ayat ke-12 ini adalah dikatakan oleh para ulama, ayat ini menjelaskan tentang hak saudara dan saudari yang seibu. Jadi akhwat atau ikhwah wal akhwat li'um. Ya. Kalau dia sendiri dia dapat bagian 1/6, kalau lebih dari 1 antara laki dan perempuan yang seibu ini sama bagiannya, mereka berserikat di bagian 1/3. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, An-Nisa ayat ke-13 di sana Allah jelaskan adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah, yang mana dia mendapatkan jannah, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14-nya itu adalah ancaman bagi orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, dengan memakan harta anak yatim dan sebagainya, maka ancamannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi ini langsung Allah jelaskan kalimat ini setelah Allah jelaskan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Ketika kita menzalimi orang lain dengan melampaui batas daripada ketentuan Allah, maka ancamannya tadi ada 3. Dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang yang menghinakan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai kita memakan yang bukan hak kita dalam permasalahan kewarisan ini. Dan lebih bagus kita dalam keadaan dizolimi daripada kita menzolimi orang lain. Karena ada juga istilah yang sering kita dengar dalam masyarakat kita, enggak kaya juga orang yang enggak, yang mendapatkan warisan, dan enggak gasin juga, enggak miskin juga kalau dia enggak dapat harta warisan. Karena yang nama rezeki ini kan sudah Allah atur. Dan dengan kita mendapatkan harta warisan dan kita bagikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah. Sehingga apa? Harta yang kita dapatkan ini adalah menjadi harta yang berkah, yang mampu kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dihalau di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan tanya satu persatu. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah akan tanya terhadap harta kita dari dua sisi. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu? Jadi Allah akan tanya kita masing-masing jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini tentu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan sampai kita menzalimi hak orang lain, jangan sampai kita memakan hak saudara kita, karena sejatinya setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
3: RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi 21 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Tentunya di suasana malam ini pendengar kami akan menemani Anda dengan beragam informasi yang menarik, teraktual dan juga terkini serta lagu pilihan dalam Banda Aceh malam ini. Dan jangan lupa juga untuk dengarkan kami melalui RRI Digital, streaming, rri.co.id bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Banda Aceh malam ini kami hadirkan kembali lagu darinya Maudy Ayunda dengan judul Sekali Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh Malam ini, dan saya hadirkan satu informasi di malam hari ini mengenai pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat atau WPR kepada pemerintah Aceh pada tahun 2026. Tentunya langkah ini pendengar dinilai sebagai upaya membuka jalan bagi legalisasi aktivitas pertambangan rakyat, juga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib dan juga berkelanjutan. Pendengar, untuk pengusulan WPR ini merupakan tindakan lanjut atas arahan pemerintah Aceh serta bagian dari implementasi kebijakan nasional yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola potensi pertambangan secara legal. Selain itu juga, tentunya rencana pengusulan WPR ini menjadi salah satu langkah strategis yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat penambang, sekaligus juga menghadirkan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Aceh Selatan. Pendengar, untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh malam ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan kembali saya suguhkan untuk Anda informasi yang terupdate di mana Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau destinasi wisata ramah Muslim dunia. Dan penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura, yang mana mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Pendengar, untuk penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026. Dan capaian itu membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional. Untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

PSG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Grup G kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam ini. Di edisi 21 Juni 2026 tentunya saya Khaira masih menemani suasana malam Anda. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia, yaitu Spanyol versus Arab Saudi. Dan informasi mengenai kedua tim tersebut, sedikit profil singkatnya dari Spanyol, pendengar, dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia dengan julukan La Roja, dan gaya bermainnya menguasai bola atau tiki-taka dan juga operan cepat serta dominasi lini tengah. Untuk prestasi besarnya mengenai tim Spanyol, pernah juara Piala Dunia di tahun 2010 dan juga juara Euro pada tahun 2008, 2012 serta 2024. Untuk kekuatan-keutamaannya, pendengar, untuk Spanyol sendiri gelandang yang kreatif, sistem permainan yang kolektif dan juga rapi serta tekanan tinggi saat kehilangan bola. Nah, pendengar, catatan penting juga menjelang laga pertandingan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Spanyol biasanya tampil dominan di fase grup mengandalkan kontrol permainan sejak awal. Nah, untuk informasi mengenai Arab Saudi yang akan melawan Spanyol nanti, pendengar, Arab Saudi ini adalah salah satu tim kuat di kawasan Asia dengan julukan The Green Falcons dan konfederasinya AFC. Untuk gaya bermainnya mungkin disiplin bertahan, serangan balik cepat, dan sedangkan prestasinya ada beberapa kali juga juara Piala Asia serta sering lolos ke Piala Dunia. Kekuatan utama dari Arab Saudi ini, pendengar, organisasi pertahanan serta kecepatan pemain sayap dan juga mental pertandingan di turnamen besar. Mungkin untuk informasinya Anda juga bisa searching di Google atau Google Chrome, pendengar, untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai sepak bola Piala Dunia nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk ajak juga rekan Anda, teman Anda, keluarga Anda, sahabat atau siapapun itu untuk mendengarkannya melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh malam ini.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Grup H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

PSG kembali menghadirkan duel penuh gengsi di Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan menghadapi Iran dalam pertandingan krusial di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Akankah Belgia mengamankan 3 poin berharga atau tim Meli yang akan mencuri hasil penting di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Senin 22 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya sesaat lagi kita akan mendengar langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia, yaitu Spanyol versus Arab Saudi yang akan bertanding di Stadion Atlanta malam ini sesaat lagi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Digital dan juga streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi kami di 97.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 RRI Banda Aceh. RRI Banda Aceh.

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Manapun saat ini Anda berada, pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau, kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kepada beliau, sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, falas'alullaha azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadaburin li ayatihi subhanahu wa ta'ala wa tafakkurin li alai, wa nas'aluhu an yunawwira basairana wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa yaj'al mu'amalatana fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi innahu ta'ala ni'mal mawla wa ni'mal nasir ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita saling mengingatkan di antara kita bahwa perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ketakwaan kepadanya dalam setiap langkah amaliyah maupun ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga perlu kita sadari bahwa setiap harinya umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat bagi kita yang menuntut rasa syukur dari diri kita sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Bersyukur, Allah akan tambah nikmat bagi kita. Kufur, maka Allah akan berikan azab kepada kita, di mana azab Allah itu amatlah pedih. Maka itu kita selalu juga memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat Allah yang luput dari rasa syukur dari kita. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar di rumah, juga pendengar melalui siaran Radio Witrahman, siaran BFM, Radio Republik Indonesia, yang melihat dan mendengar langsung melalui live streaming YouTube TV Baiturrahman, ataupun nantinya juga melihat dan sekaligus saat ini bisa dilihat dari siaran Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa seorang mukmin adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lainnya. Artinya pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunas ahabbu ilallah, manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memberikan jawaban, anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Di dalam hadis yang lain disebut, al-mu'min ya'lafu wa la yu'laf, mu'min itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan pola yang rahmah, yang ramah maksudnya. Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf, dan tidak ada kebaikan dari orang yang tidak bersikap ramah serta tidak pula diperlakukan dengan sikap ramah. Karena orang yang tidak ramah tentu
dia akan membuat orang lain gusar, orang lain tidak kerasan, orang lain ketika berhadapan dengan dia ataupun akan berinteraksi dengan dia, itu orang akan berpikir 70 kali. 70 kali berpikir untuk bisa berinteraksi dengan orang yang tidak ramah. Dan orang yang diperlakukan tidak ramah ini harus bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Ya tentunya orang ini boleh jadi ada kesalahan sebelumnya karena dia memang tidak ramah, ataupun dia berada di lingkungan orang-orang yang tidak ramah, berada di lingkungan orang-orang yang pertama tadi. Jadi kedua-duanya tidak baik, orang yang tidak ramah tidak baik, lalu orang yang diperlakukan tidak ramah baik karena dirinya sendiri melakukan ketidakramahan kepada orang lain, ataupun dia berada di lingkungan yang tidak ramah, ini tidak baik. Nah itu dalam hadis yang lain nanti disebutkan oleh Rasulullah, al-jawal qabla dar. Jadi lihat dulu siapa yang kita jadikan sebagai teman dalam bertetangga, atau lihat dulu kepada siapa tetangga kita itu sebelum kita membangun rumah. Ya, wilayah tempat tinggal itu harus dilihat. Salah pilih tempat maka menjadi bumerang bagi kita, menjadi tidak baik dalam semua hal. Ya, kenyamanan, keamanan, ketenangan, keluasan dan lain sebagainya. Jadi kita hidup bagaikan di dekat api yang memberikan panas yang membuat kita tidak kerasan atau khawatir. Nah ini hadis ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lain, pada pertemuan yang telah lalu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita akan jabarkan lagi dengan contoh-contoh yang lainnya. Ya, kadang-kadang kita ini dituntut untuk berterima kasih kepada orang lain sehingga kita disebut orang yang bermanfaat bagi orang lain. Atau terkadang kita hanya melihat kepada manfaat daripada diri kita tanpa harus meminta terima kasih dari manusia. Tapi kalau kita berterima kasih, namun pada sisi yang sama kita tidak memohon atau meminta terima kasih dari manusia. Dengan bahasa anak-anak sekarang, tidak mencari validasi dari manusia. Dan sebenarnya itu adalah bahasa Al-Quran. Dalam surah Al-Insan itu ada ayat yang berbunyi begini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan ya kalian dan minum itu bukan mengharapkan rasa terima kasih dari kalian ya, sama sekali bukan itu. Tapi yang kami harapkan itu hanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kami takut nanti hari yang melelahkan, hari yang menyakitkan, hari yang sangat meresahkan, yaitu hari kiamat ya. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan pada kalian ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Jadi bukan neko-neko yang lain. Ini bahasa Al-Quran sehingga diterjemah dengan bahasa sekarang itu. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena mengharapkan
validasi dari manusia, penilaian dari manusia, ya, bukan itu. Jadi apapun yang dinilai oleh manusia yang lain, ya terserah dia. Yang penting kita sama Allah, berada di jalur itu atau tidak. Kalau berada di jalur Allah, berarti kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kalau kita berada di jalur yang sebaliknya, walaupun dunia melihat kita itu memberi manfaat, tapi di sisi Allah tidak ada nilai, tidak ada keberkahan, ya, karena menjadi amal yang dipenuhi dengan riya, ya, tidak bernilai, ya, tidak bernilai di sisi Allah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tua kita sebagai contoh itu adalah orang yang sangat besar memberikan manfaat kepada kehidupan ini. Semenjak dari menjaga kita di dalam kandungan, kemudian melahirkan kita, di mana peluh keringat, darah, air mata, ya, bahkan kalau saya pernah mendengar wejangan nasihat dari guru kita bersama, yaitu Ustadz Abrar Zim, beliau mengatakan ada air ketuban, air keringat, ya, air susu, kemudian sebelumnya air darah, ya, itu ada 5 bentuk air itu semua oleh ibu kita, ya, berjuang untuk menjaga kita, membesarkan kita, dan seterusnya. Begitu pula dengan ayah kita, memberi makan, sampai kemudian seorang anak tulangnya itu kuat, ya, kemudian jambangnya menjadi lebat. Namun tidak berterima kasih kepada kedua ibu bapak, dia tidak ingat, ya, peluh dan keringat, rasa sakit yang dialami oleh orang tua kita karena membesarkan kita, menjaga agar kita bisa tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini banyak dalam kehidupan. Karena itu orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa, yang oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran dengan sandingan, ya, berterima kasih kepada Allah, anishkurli waliwa lidaika ilayyal masir, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, ya, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang seperti ini kecuali pada Nabi dan Rasul. Atiyu Allah wa atiyu Rasul, ya. Jadi hanya kepada orang tua selain Nabi dan Rasulnya yang disandingkan dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha lain tidak ada. Ini yang paling bermanfaat. Karena itu walaupun kita marah-marah sama orang tua kadang-kadang enggak peduli, diam. Ya, mencari sisi silent saja. Bahkan di dalam pikiran dan hatinya memohon kepada Allah agar tetap anaknya itu dijaga, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dibuat rasa sakit, tapi tidak pernah ada keinginan agar anaknya itu celaka. Ini dia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbuat kebajikan untuk satu manfaat bagi orang lain karena Allah, itu sebenarnya kita telah menguasai keadaan. Kita kalau sudah menguasai keadaan,
engkau tidak akan terusik, tidak akan mudah sedih, tidak akan gelisah, tidak akan khawatir. Ya. Baik dia berterima kasih, dan kita harap orang itu berterima kasih karena Allah juga, bukan karena kepentingan kita. Artinya terdidik dia itu untuk berterima kasih kepada manusia dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu biasanya dia lupa kepada Allah untuk berterima kasih. Karena Allah minta kita untuk menghargai pemberian manusia. Jangan hanya kita pikirkan pemberian materi saja, tidak. Ya seperti tadi kan, orang tua dan seterusnya. Jadi orang yang berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain karena Allah, itu hakikatnya dia telah menguasai keadaan. Dan ini bisa diaplikasikan dalam seluruh bidang kehidupan yang luas. Suami tak akan tersakiti bila istrinya tidak berterima kasih padanya, bahkan kata-katanya ketus. Kayaknya seperti Rasulullah katakan, "Talaqtu finnar faraitu aktsara ahliha al-mar'ah." Aku melihat ke dalam neraka, maka nampaklah bahwa penghuni yang terbanyak itu adalah dari kalangan perempuan. Perempuan merasa ingin tahu, sebagian yang lain merasa gelisah. Ada apa ini? Rupanya sedikitnya dari kalangan mereka berterima kasih atas kebajikan dari suaminya. Ya, an-nisa'u apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, dan seterusnya. Jadi terima kasih ini kurang. Bahkan nyaris dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan itu lebih besar. Ya. 20 tahun kebajikan dari suami itu akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil. Yang kesalahan itu sebenarnya bila dipikirkan tidak memberi apa-apa. Atau karena ada kesalahan yang sedikit orang lain mengatakan ini berat juga, tapi itu mampu menghapus ya 25 atau 30 tahun perkawinan yang telah dibina dengan susah payah, dengan kasih sayang, dengan rindu dan cinta. Nah, begitulah. Nah, sebaliknya seorang istri juga demikian. Jangan merasa kita ini sebagai babu di rumah, ya. Diperah keringat dan tenaga kita, energi, waktu, ya tidak, tapi semuanya dapat nilai di sisi Allah. Di pasar juga demikian, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah menguasai keadaan dengan memberi manfaat kepada orang lain, dan yang kita harap adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain validasinya dari Allah, atau perhatiannya dari Allah, lirikannya dari Allah, tatapan keridhaan dari Allah, itu yang kita inginkan, maka insya Allah perlakuan keji dari siapapun itu tidak akan memberikan bekas bagi pikiran dan hati kita. Benar. Ya. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Apa yang telah kalian berikan itu akan kalian dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, dan lebih besar pahalanya. Tetap minta ampun. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ إن الله كان غفورا رحيما.
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kami sedang memanggul barang sebagai kuli di pasar. Artinya sahabat bekerja siang hari, nanti malam baru beribadat. Ya, kadang-kadang mereka yang sedang bekerja di pasar itu dalam keadaan berpuasa. Kami sedang membawakan barang di atas punggung kami dengan menerima upah. Lalu seseorang laki-laki datang memberikan sedekah harta yang banyak. Dia bagi harta kekayaan. Dan muncullah orang-orang yang memberikan komentar. Siapa ini? Orang munafik. Atau orang munafik ini, ah, itu orang-orang pamer tuh. Lihat, pamer. Jadi disakiti dengan ucapan orang-orang munafik bahwa orang yang bersedekah kepada orang-orang di pasar yang memanggul barang-barang karena upah yang sedikit dikatakan pamer. Orang ini tidak peduli. Lalu datang lelaki lainnya dari orang-orang mukmin bersedekah satu sa'. Orang munafik kembali lagi ngomong-ngomong mereka di antara sesama mereka, ah, lihat tuh lagi satu lagi satu sa', pamer juga dia. Apa yang bisa kita lakukan dengan satu sa'? Itu kan sedikit, tapi pamernya tidak ketulungan, gaya saja. Itu kata orang munafik. Itu orang-orang yang beriman. Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa bukan orang yang bersedekah sedikit, satu sa' atau lebih sedikit daripada itu. Yang hadis kita baca pada pertemuan ini lalu gimana? Fattakun nara walau bisyik tamrah. Hindari neraka itu, atau pelihara dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Itu bersedekah kan? Fa'in lam tajid tamratan, kalau kamu tidak dapat satu biji kurma, kata Rasulullah, fabi kalamin tayyibah au fabi kalimat fabi kalimatin tayyibah, dengan ucapan yang baik. Minta maaf bang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon lewat. Ya, di depan orang lewat bang. Saya lewat depan orang. Ini abang saya. Lewat depan orang. Nunduk sedikit kalimat thayyibah. Semua dapat nilai. Di semua sisi akan kita lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang. Kadang-kadang tidak materi, tapi suri dan teladan. Sikap perangai yang membuat orang lega, melegakan. Jangan membuat orang letih, carut marut dalam pikirannya, buruk sangka terhadap kita, latah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kita. Jangan seperti itu. Ini sikap mukmin seharusnya seperti itu. Tapi orang munafik enggak. Dia memang suka ngomongin orang. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin, yaitu orang-orang yang suka mencela orang-orang yang bersedekah dari kalangan orang-orang mukmin. Ya, fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayuskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun nar. Ini
Al-Quran menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sekadar dalam batas kesanggupan mereka, lalu orang-orang munafik itu menghina mereka. Ada ayat orang kafir itu suka ngata-ngatain. Sekarang orang munafik tidak ada yang baik kecuali orang-orang yang beriman. Nanti ada sikap yang lembut tapi dari ahlul kitab, munafik tidak baik terhadap orang mukmin. Tapi ada sikap dia yang baik. Kita bersyukur juga kepada Allah bisa nampak, kita bisa bercermin bahwa itu sikap tidak baik. Nanti ada yang baik walaupun tidak perlu ditiru. Berarti kita bisa berkaca di sana. Ada hadis yang mengatakan perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Nah, ya, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang munafik. Dia baca Quran, ya. Tapi pedih, ya, pahit. Nah, ada polanya tersendiri. Jadi kita bisa berkaca untuk mengambil manfaat, mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai hal dalam kehidupan ini. Bersedekah para sahabat walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu distrik di wilayah Turki, distrik Al-Fatih namanya. Di sana ada anak muda Khairuddin Efendi, juga bekerja di pasar. Kerja di pasar dapat uang sikit, tapi di Turki itu makanan enak-enak, kebabnya enak, lainnya enak, kayak serba enak, menggugah selera. Apalagi makan rame-rame sama teman-teman dan sahabat, ya. Yeah. Kalau sendiri mungkin ya enak juga, tingkat enaknya itu mungkin 50%, 60%. Tapi kalau rame-rame, berdua, bertiga, berempat, baik sama istri dan anak-anak, itu bisa dapat seleranya menjadi 90 sampai dengan 95% puasnya itu, ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ingin makan. Tapi karena uang tidak cukup, dia tidak bisa membeli makanan itu. Ya, tidak bisa membeli makanan yang enak-enak. Dia hanya makan sandwich murah. Atau lebih tepatnya dalam tanda kutip, bukan maksud untuk menghina, tapi sebagai pemahaman, sandwich yang murahan, bukan murah, murahan malah. Ya. Nah, Khairuddin Efendi ini ketika ingin makanan yang enak, dia selalu mengatakan pada dirinya, "Syangke yadem, tidak usah lah, sudah makan. Anggap saja sudah makan." Kenapa dia tidak mau membeli? Karena tidak cukup uangnya. Dan ada pola pikir kalau dia beli makanan itu kurang menurutnya. Ini persepsi yang beliau bangun. Beliau ingin menabung karena punya cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid, sehingga itu berjalan hari, pekan ke bulan, lalu ke tahun. Entah bagaimana Allah memberikan kemudahan kepadanya sehingga masjid itu terbangun tanpa ada dinding dan tanpa ada atap. Hanya dibangun masjid itu dengan
tanda menara yang dua buah, kemudian di sebelah kiblatnya ada mihrab. Lalu dalam perjalanan selanjutnya ditambah dua menara lagi, empat menara. Dan hari ini masjid itu telah sempurna. Orang ramai-ramai melakukan salat di sana. Maka masjidnya pun di distrik Al-Fatih namanya Masjid Syangkiyadin. Masjid sudah makan. Anggap saja sudah makan. Nah ini dia. Ada sebuah cita-cita luhur, kemudian dia cari celah dengan usaha yang maksimal, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terrealisir untuk membangun satu masjid yang hari ini masjid itu dikenal dengan asal-usulnya itu anggap saja sudah makan. Coba bayangkan itu yang terjadi di distrik Al-Fatih di Turki sampai dengan hari ini. Kami pernah juga berjalan di sebuah masjid di daerah Turki. Waktu itu udara dingin. Tapi rombongan kita itu mengambil air wudhu itu terlalu besar kerannya dikeluarkan. Orang Turki itu sebagiannya kadang tidak peduli juga. Karena hidup modern ya. Ada seorang tua yang di sudut ruangan tempat berwudu itu duduk memperhatikan. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Nak, tolong hematlah air." Padahal air begitu banyak di Turki, tapi beliau mengatakan, "Tolong hematlah air." Sehingga rombongan kita dari Aceh ini merasa takjub dengan ucapan itu. Sampai dengan hari ini yang kena tegur itu tak pernah buang-buang lagi air. Coba lihat, hanya satu nasihat dari orang tua, mungkin ya bahasa kita orang tua biasa, tapi mungkin sebahagian yang lain akan melihat itu seorang sufi yang kebetulan berada di sana, karena di Turki itu orang yang ikut dalam tarekat tasawuf itu banyak ya, dan kebetulan dari itu hadir waktu itu dan terlihat pancaran kesufian dari wajahnya dari hasil pelatihan jiwa dan raga dalam beribadat pada Allah. Ya, saya tidak bisa menceritakan lebih dalam. Nah, tapi seperti itu sampai dengan hari ini teman kita atau rombongan kita ini yang kena tegur secara khusus itu tidak buang-buang lagi air. Bahkan ketika orang meminum air kemasan tuh, kemasan biasa, kan ada yang sedang dia, begitu diminum tinggal sedikit, dia yang tegur, "Ana Najib lainnya, sayang ya Ana Najib, antut Najib, itu ada yang buang, jangan dibuang," katanya, "biar saya minum." Bekas teman-teman, ada ucapan su'urul mu'min syifa, bekas yang tinggal dari orang-orang mu'min itu menjadi penawar bagi penyakit. Nah, dia minta untuk dia minum karena teringat pesan wejangan yang disampaikan oleh orang tua. Kadang sedikit saja, maka itu kita keluar ada orang tolong jagalah seputaran masjid raya kita, kota Banda Aceh kita agar tidak kotor dengan sampah. Ya kan? Jualan ya silakan jualan. Tetapi jaga, jangan dicampak-campak. Kasihan juga tim pembersih itu tiap hari berjibaku, kadang-kadang bosan dia, tapi tetap dilakukan ya. Atau kita jumpa anak-anak yang sedang tidak sekolah, "Nak, tidak sekolah nak," ingat orang tua kita di rumah, sayang mereka. Ucapan itu kalau ikhlas karena Allah mungkin akan sampai nanti ya, akan sampai dan membekas di jiwa dia. Nah, ini dia jadi kesempatan untuk melakukan manfaat bisa di mana saja kita melakukannya insya Allah. Saya kira demikian pagi ini. Nanti pada kesempatan lain kita akan lihat beberapa contoh dan hikmah-hikmah lainnya seputaran hadis-hadis yang sama.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda ya. Dan juga yang sudah mulai beres-beres rumah, semoga hadir kami bisa menemani suasana aktivitas pagi Anda. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk Anda dengan berita Warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Sari berita. Di Sdukcapil Banda Aceh laksanakan berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Informasi lainnya, Polres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen.

0: Dokumen Kependudukan. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banda Aceh melaksanakan berbagai inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan, diantaranya perubahan foto di Kartu Tanda Penduduk KTP karena adanya perubahan penampilan fisik signifikan KTP rusak atau buram maupun hilang. Kepala di Dukcapil Kota Banda Aceh Heru Triwijanarko mengungkapkan layanan ini sukses dilaksanakan pada 15 hingga 17 Juni 2026 yang lalu dengan membawa KTP elektronik dan mendatangi langsung di Dukcapil Kota Banda Aceh, Gedung A Balai Kota. Inovasi lain yakni pasangan pengantin yang melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Baiturrahman, Kecilemi, dan Oman memperoleh layanan terintegrasi pihaknya bersama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, sehingga pengantin langsung mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTPL dan Kartu Keluarga KK dengan status kawin.
2: Kita bisa kembangkan kerjasama-kerjasama yang lebih baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh.
1: Adapun dokumen KK yang telah diterbitkan akan dikirimkan langsung dalam bentuk file digital ke nomor WhatsApp pasangan pengantin dan dapat dicetak sendiri. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Bandar Meriah lakukan peletakan batu pertama rumah layak huni untuk warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak, dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bandar Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
4: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
5: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah membantu aku untuk radiah nih untuk beribadah.
3: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bandar Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radia binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Burni Telong, Kecamatan Hepesam, Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Panggilan kepada
4: Bapak Rambo. Makan yuk. Bapak
5: makan apa?
4: Rambo.
5: Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
6: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, memulai hari dengan stretching atau peregangan ringan ternyata membawa banyak manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Nah, bagi Anda yang di awal pagi ini mungkin masih dalam suasana yang baru selepas bangun pagi ya, tidak salahnya nih untuk memulai hari dengan stretching tipis-tipis ya. Nah, pendengar, aktivitas sederhana ini tidak hanya membantu tubuh terasa lebih segar ya, tetapi juga meningkatkan kesiapan fisik dan mental sebelum menjalani rutinitas harian. Nah, Anda bisa lakukan selama 5 atau 10 menit setiap pagi ya, dan stretching ini dapat menjadi kebiasaan sehat yang berdampak besar dalam jangka panjang. Nah, di antara daripada manfaat stretching di pagi hari saat tidur ya, tubuh cenderung berada dalam posisi statis selama berjam-jam. Nah, stretching membantu melancarkan aliran darah ke otot dan organ tubuh sehingga tubuh merasa lebih hangat dan siap bergerak. Selain itu juga stretching dapat mengurangi kekakuan otot ya. Bangun tidur seringkali membuat otot terasa kaku ya, terutama di area leher, punggung, dan bahu. Nah, peregangan ringan membantu mengendurkan otot sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Selain itu, pendengar, stretching juga bisa meningkatkan fleksibilitas tubuh ya. Rutin melakukan stretching dapat meningkatkan kelenturan otot dan sendi. Nah, hal ini penting untuk menjaga mobilitas tubuh dan mengurangi risiko cedera saat beraktivitas. Nah, yang tidak kalah penting pendengar, stretching pagi itu dapat merangsang produksi hormon endorfin ya, yang dapat membuat suasana hati lebih baik. Nah, tubuh pun terasa lebih segar dan berenergi untuk memulai dan menjalani hari. Nah, samping itu juga gerakan peregangan yang dilakukan dengan pernapasan teratur ini dapat memberikan efek relaksasi ya pendengar. Aktivitas ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres sejak pagi hari. Dan yang satu hal penting juga, nah, stretching ini mendukung kesehatan sendi ya. Peregangan membantu menjaga sendi tetap aktif dan tidak kaku. Kebiasaan ini baik untuk menjaga kesehatan persendian seiring bertambahnya usia. Nah, mendengar, agar manfaat stretching lebih maksimal ya, lakukan beberapa tips sederhana. Yang pertama, lakukan secara perlahan dan tidak terburu-buru. Fokus pada pernapasan yang teratur, hindari gerakan yang menimbulkan rasa sakit ya. Tahan setiap gerakan selama 15 atau 30 detik dan jangan lupa gunakan pakaian yang nyaman. Nah, stretching di pagi hari pendengar tidak membutuhkan alat khusus maupun waktu lama ya. Terlebih di waktu pagi ini cukup segar dan mentari sudah mulai menampakkan wujudnya ya. Nah, dengan rutin melakukannya pendengar, tubuh akan terasa lebih bugar, rileks dan siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Juga nantikan informasi dari BMKG Bintang Aceh Besar yang kami rangkum nanti dalam Kabar Aceh bersama rekan Korwil 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas lepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman